0: lain orang.
1: Lain orangnya kenapa? Hanya karena menyahut-nyahut
0: jadilah. Iya, sakalnya lain orang, lain teman kita.
1: Namanya yang salah.
0: Ada di media sosial tuh yang anak di tempat pusat perbelanjaan. Inya merengek-rengek lawan
1: urang.
0: Lawan urang. Oh, anak udah tukaran mainan tuh segala macam. Mamanya mengamer dari jauh. Sudah agak-agaknya tarik-tarik, sudah tarik-tarik selawak, tarik baju. Orangnya ini berani aja juga ngarnya orang tua lah, karena kan paling umur se 3 tahun kayak itulah. Nangis-nangis segala macam, dikira mamanya. Hei.
1: Mama ke sini aja.
0: Hanya cangangnya ke atasnya sopan. Salah orang.
1: Gara-gara
0: melihat selawar sama mungkin warna baju sama kayak itu.
1: Tapi nih sahabat suara, pernah gak sih kamu itu salah panggil orang? Entah di momen-momen tertentu ataupun juga misalnya di tempat konser kan banyak tuh ya kan.
0: Bener.
1: Baju-baju pada sama juga.
0: Betul. Ya kan? Atau kamu ketemu sama orang yang sudah lawas, kada ketemu nih. Muhanya mirip. Kan jadi orang satu manusia itu ada kembaran 7.
1: 7 ikong. Salah satunya kamu ketemu lagi.
0: Nah, salah satunya kamu agak mirip-mirip.
1: Iya betul. Ikam kiau mulai jauh pulang.
0: Mulai jauh ikam kiau sudah lawas kada lawas benar kada bertamu nih.
1: Makanya langsung meragap kayak
0: pertama. Asli. Karena ini langsung video. Soalnya lain orang.
1: Soalnya lain orangnya.
0: Siapa mas ya? Lain mas aja deh.
1: Nih.
0: Apa respon? Pernah kada kayak itu?
1: Yes.
0: Silakan gabung di 0811 9933 901.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pernah gak sih, sahabat suara, kamu tuh salah panggil orang di momen apa? Dan juga bagaimana ceritanya ya?
1: Boleh kamu nanti telepon deh di 0811993301.
0: Bu produser kita nih, gimana bu? Apakah kamu juga pernah salah memanggil orang atau gimana nih?
2: Salah manggil orang tuh gak pernah sih.
1: Tapi
2: cuman dulu banget nih waktu masih kecil, kan ada abahku ya, lagi ngumpul di depan rumah.

0: jelas lah, cocok Aisyden kada mau melapas.
1: SD bal waktu kelas 5 rasanya.
2: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu makanya kalau anak-anak tuh kadang-kadang asal aja nya, asal aja kada boleh lihat, yang penting pina-pinas bentukan sama, warna baju pina sama ya sudah kayak gitu.
0: Oh, kalau masalah yang kayak gini-gini aku pernah juga ram waktu di kawinan pengantenan, waktu halus juga. Kita tuh waktu halus tuh kan berasa cuman di sepinggang kuitan, ya loh. Jadi rasanya tuh berataan tuh yang kita lihat batis-batis saja.
2: Iya,
0: nah, bujur. Jadinya akhirnya tersalah juhut aja, juhut baju mama.
2: Iya.
0: Kenapa si Dini kada mau mau hadangi mah, hadangi mah, hadangi mah. Sekalinya mamanya di belakang masih menawarkan ya.
2: Ini ada puzzle class katanya, pernah sekali makarahatan di Jalan Palima berkendaraan, tapi ini orang yang menagur seorang nyar. Oh iya, kemana jar? Kemana jar? Sana terkejut dan bingung aja seorang, lalu aja senyum-senyum.
0: Nah, ini berarti
2: ini yang POV ditagur.
0: Yang ditagur.
2: Yang ditagur, bener.
0: Tapi kalau kami misalnya ditagur, kami kayak mana? Kami yang ditagur, orang tersalah.
2: Pernah tuh, rancak gitu.
0: Kamu kayak apa ya responnya?
2: Iya, jago gitu. Kayak tujuh lagi. Jangan bantu ditakuni. Masih lebih di perusahaan ini. Sudah ampih, jago. Putar rusakan. Asli putar rusakan, biar aja.
0: Kesiannya nyerah.
2: Ada biar aja sampainya. Sampainya sadar kalau
0: lain.
2: Lain. Karena kan jasa kakali aja. Namun menanggung supannya. Nanggung jasa supannya.
0: Ibu jur, kesiannya supan.
2: Saka kali aja.
0: Ampih udah pegawai di sini. Aku bosnya
2: wah ini gitu
0: lah. Mak, pinjam duit tiba-tiba lah.
2: Ada 2M lah, jago.
0: Ada aja.
2: Agas.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia.
1: Roni Parulian, yes. Tadi sempat di request sama siapa ya? Coba kita lihat-lihat lagi.
0: Ada siapa ya? Tuh ada Toeng, Toeng Ganteng, Roni Parulian.
1: Yes, sudah kita puterin ya.
0: Ada Bu Eli juga lagi dengerin kita.
1: Halo Ibu Eli.
0: Hati-hati di jalan, Bu. Ini lagunya sudah kita siapin, lagu-lagu klasik lah Ibu ya. Setelah ini kita putarkan ya.
1: Betul sekali. Tadi sama tadi juga yang nelpon. Boleh,
0: boleh telepon deh.
1: Telepon nih, mumpung kita lagi on air juga ya di
0: 08 11 99 33 9 0 6 1
1: dong. Salah sambung kena inya dong.
0: 901 ya terakhirnya, yes. Ya silakan telepon ya.
1: Betul sekali. Sahabat suara, pernah gak sih kamu salah panggil tegur orang?
0: Aku tuh pernah dulu. Pernah, telepon ya. Coba ya.
1: Kita
0: Cek. Halo.
1: Halo.
0: Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa di mana?
2: Firman Banjarmasin.
1: Firman
0: lagi OTW kan nih.
2: Pramuka.
1: Lagi di jalan enggak, Bang?
0: Lagi di jalan kah?
2: Enak kantor.
0: Nah. Di mana kantor, Pian?
2: Di Pramuka.
1: Di Pramuka juga. Parak berarti sudah nih. Di muka gerbang, jangan-jangan gini.
2: Sudah di muka kantor sebenarnya, cuman
0: lagi nyaman. Lagi koler turun.
1: Tarik
0: nafas. Tapi sudah absen.
1: Tarik nafas dulu. Menghadapi hari Senin lah, Bang lah. Kayak apa, Bang?
0: Bang Firman nih, pernah ada pengalaman waktu salah panggil atau salah sapa orang?
2: Ada, Suwa. Jadi kami tuh dari kantor tuh hendak perjalanan dinas keluar kota ya loh. Singgah di Indomaret itu loh. Nah, pendudukan minuman. Sebenarnya kada cuma salah orang, tapi salah mobil.
0: Astagfirullahalazim.
2: Jadi kawanku nih entah kenapa kayaknya tuh menggeseran tuh parkiran mobil. Aku yang keluar nukar minuman. Kujuk-kujuk ay, buka pintu mobil.
0: Duduk.
2: Abis itu, duduk ay, sempat ay membuka anu botol minuman tuh. Abis itu, kenapa timbul binian sebelah
1: iya, Bang.
2: Inyau canggang, inyau terkajut, aku terkajut. Kenapa jadi berubah jadi minian? Hanya salah mobil. Abis itu kawan sebelah tuh membuka pintu. Sini-sini jur ya. Jauh-jauh, mengul banget, kenapa kemana? Berubah anu, menggeser parkiran. Asli lupa, sekalinya di belakangnya keluarganya.
0: Ya kan sorangan masih mending lah.
1: Amun sorangan berdua kan, pinanya belawas Bang lah.
2: Amun berdua belawas lah.
0: Wah kacau.
2: Meminta maaf ay, salah.
1: Lon keluarganya juala minta maaf.
2: Saya orang sekeluargaan.
0: Marah sih. Gara-gara kawan tuh udah parkir mobil aja.
1: Rupanya mobilnya sama persis lah.
2: Mobilnya sama, warnanya sama. Itu Bang.
0: Iya. Lucu ya.
1: Iya. Semoga
2: Sopan banar.
1: Makanya Mbak Binian deh gak lah.
0: Sakanya Binian jadi mendengar di Jojer. Mbak itu menelponnya
1: Mbak. Iya, Mbak itu menelpon. Ulun yang di belakang sih gak semalam. Ulun yang
0: salah pas. Oke, Pak Firman mau request kah?
1: Mau request atau kirim salam buat Binian yang di Higa tuh?
2: Jangan. Salamnya gasan yang begawi hari Senin, tetap semangat. Terutama untuk sales marketing lah.
1: Yep. Oke. Okay.
2: Dan capai juga targetnya.
0: Amin.
2: Oke, tunjukin.
0: Makasih Pak Firman.
2: Yo.
0: Sehat-sehat. Ditunggu lagi karena telepon-teleponnya lah.
1: Iya.
2: Yo.
1: Ditunggu juga nih buat sahabat suara yang lain ya. Nih ada yang komen, ada Ziel. Untung gak ada salah pasangan, Bang.
0: Wah, luput lah lu pasangan. Itu dasar niat dari lahir. Salah pasangan tuh.
1: Amun salah pasangan lah.
0: Tapi aku pernah di mall.
1: Ya.
0: Jadi naikkan. Kan kita mall tuh kan naik. Cari parkiran kan melewati lobby hotel
1: di,
0: loh.
1: Ini nih, di masih di parkiran.
0: Iya, kan melewati lobby hotel. Melewati lobby hotel yang ada di mall tuh.
1: Ya.
0: Aku tuh sudah lawan biniku sudah menggretek. Jakut timbullah kita jago lo. Kan macet nih. Orang segala macam hibak nih. Timbullah jago kita parkir di muka di muka lobby hotel pas tegana ada orang mengira kita nih Grab jo atau go-kart segala macam jo. Iyalah jadi ini kok hahaha tertawa-tawa-tawa pas kebetulan macet.
1: Persis di muka pas, hotel.
0: Iya takang kayak itu nah ada apa kayak gitu segala macam orang cari parkiran lo. Ibu-ibu muka lawang.
1: Tiba-tiba?
0: Iya. Tap lo.
1: Masuk sidin lah.
0: Untuk ada masuk. Lain bu ya kalau sama bu lain Grab bu lain Grab. Oh iya iya iya. Maaf. Tutupnya pulang. Kan jago di stall aja kok. Ini kuat ya. Ketawanya lagi kan.
1: Soalnya jadi sidin muhanya amang-amang Grab
0: jago. Oh iya makasih. Makasih banar. Kan bekaca ada melihat. Aura pian
1: mana. Padahal lawan bini pulang dihigat sudah lah.
0: Untungnya ini membuka lawan belakang. Lawan belakang untungnya kok ada anakku. Jika ada anakku baginya.
1: Makin terkejutnya kenapa dia membawa anak segala gini aja lah.
0: Siapa ya aja. Bahaya banar.
1: Tapi sama suara ada juga gak sih yang punya cerita-cerita seru ya. Yang tersalah. Salah orang salah sambil sapa, salah panggil.
0: Betul.
1: Salah masuk mobil kayak tadi juga tuh sahabat suara ya
0: salah
1: boleh.
0: Salah masuk rumah mungkin.
1: Aduh tuh agak bahaya lah. Salah masuk rumah nih lah. Maka kuncinya tak bisa pulang.
0: Memang ada yang diincar memang.
1: Sahabat suara langsung aja di telepon boleh ya. Di 0811 993 3901.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia ramah juple. Aisyah.
1: Aisyah juga betul sekali. Biasanya kalau emang ramah kereda. Aisyah Bujabis
0: dan
1: Adrama Bujilbab ya. Kita mau nyapa dulu deh ya yang ada gabung di Twitter lagi TikTok kita kenapa tiba-tiba Twitter ya.

0: Selain ganteng, apa nih?
1: Apa tuh?
0: Fangi Love.
1: PP apa?
0: PP apa? Lain lagi. Tapi ini sobat suara, kita masih ngebahas tentang salah panggil orang.
1: Yes, benar. Jadi daripada berujung kepalang malu ya, ada beberapa tips yang bisa kamu ikutin biar tetap keren ketika berada di keadaan salah sapa ini.
0: Ngapain aja tuh?
1: Yang pertama, kamu bisa kerjain aja sekalian. Misalnya udah ketepuk pundak orangnya, gak usah panik, tenang aja. Langsung nanya, maaf. Misalnya orangnya nanya nih, maaf siapa ya mas? Gak usah banyak tingkah, langsung tembak aja dengan kalimat, ah masa lupa sih.
0: Ah, ini nih dipanjang-panjangin kayak Rama tadi.
1: Iya ya kan? Langsung aja.
0: Terus ada lagi.
1: Yang kedua, semisal lagi di lampu merah, terus salah nyapa pengendara lain. Ketika si pengendara ini kebingungan setelah kamu menyapa dia, bilang gini aja, mas maaf, saya lagi nyapa sosok yang masnya boncengin itu aja. Suaranya, ada orangnya sorangan.
0: Horor banget. Jadi jari masnya. Ini. Lalu jari masnya, hah, aku sorangan nih aja. Kenapa tiba-tiba jadi anu jarinya seram nih aja.
1: Maka tengah hari. Hantu gini menaung tengah hari ini.
0: Panas benar harinya lah.
1: Yang terakhir.
0: Apalagi tuh?
1: Tips yang paling direkomendasikan kalau kamu malas jadi sosok yang harus menjelaskan macam-macam ke orang yang kamu salah sapa.
0: Jadi
1: enggak perlu nunggu orang ini nanya Anda siapa, tapi di detik dia nengok dan kamu sadar dia bukan orangnya yang seharusnya kamu kenal, langsung kamu pura-pura kesurupan.
0: Kesurupan lah.
1: Nah, itu
0: menurutku ini perlu skill, Bang.
1: Kayaknya ini lebih ke mengalihi urang, Bang. Karena urang manukan banyu pulang, teh hangat pulang, merepoti urang.
0: Ngalih pulang, karena kadang hanya minta teh, minta pisang aja, minta ini aja, minta itu aja. Banyak pulang permintaannya.
1: Mokbang.
0: Tapi ini bujur, ada juga nih Ram, ada Ibu Dewi yang lagi mendengarkan kita.
1: Apa,
0: juga.
1: Apa Bu Dewi?
0: Halo Ibu Dewi, ya, selamat pagi. Kata pagi. Bu Dewi, pernah baru aja terjadi beberapa hari yang lalu ketemu di tempat oleh-oleh setelah event.
1: Iya.
0: Tapi meski dia bilang salah orang kali gitu ya. Aku yang kenceng bahwa aku bilang aku kenal dia.
1: Bah, mengaras.
0: Mengaras
1: kawan.
0: Kan tahu seorang loh Ram, Ibu Dewi kayak Ram.
1: Iya.
0: Bilangnya si Den Kars, "Kada aku
1: kada
0: kenal Ikam."
1: Aku tahu Ikam.
0: Tahu Ikam.
1: Ikam anak Pak Joko loh.
0: Nah, aku tahu Ikam. Kada jangan salah Kio ya tadi aja. Kada aku kenal.
1: Kada,
0: ya.
1: Aku tahu Ikam.
0: Tapi karena nih katanya ada penjelasannya, karena emang kami itu peserta event se-Kalimantan dan aku emang sebelumnya sempat memperhatikan dia. Ujung-ujungnya baru dia ngeh bahwa Bu Jurai, kita ternyata peserta yang sama ajarnya.
1: Ada lagi yang kalau supan itu kita nge-MC bagi-bagi door prize, kita sebutkan angka yang maju lain.
0: Nah,
1: kemana?
0: Ya Allah. Maka hadiahnya ramai, misalnya nang gono-gono kulkas, ya loh.
1: Iya.
0: Salahnya ujungnya kayak kemana-mana muha tuh.
1: Nah itu, jago daripada bubuhan pian atau supanakan, maka kalau sudah maju nih supannya kada sehari dua menahun.
0: Tuh dia.
1: Sakakalinya. Cekin dulu sebelum ini.
0: Cek dulu, bujur-bujur. Makanya biasanya kita mau makan tuh kada sekali dua, rancak ya.
1: Tiga kali dipanggil ke dedah, hadiah buat MC jago.
0: Nah. Makanya MC inilah banyak bawaan.
1: Banyak bawaan. Kemudian ngusahakan koler meninggalkan MC.
0: Bujur pulang. Ini ada nih yang bergabung, ada Everyday. Everyday Aisyah Ija duet lawan Jabez.
1: Nah. Mau kam.
0: Jar Everyday takunakan yang soal sudah aku takunakan.
1: Kada, Adi itu Adi.
0: Akhirnya terjawab sudah. Rama sinus karena perkataan siapa?
1: Adi.
0: Ternyata memang perkataan Adi ya.
1: Adi mau adinya hari ini lagi ada anunya, lagi operasi ambeien. Duduk beherengnya, duduk behereng.
0: Makanya selama ininya duduk behereng lah.
1: Iya.
0: Pina mereng.
1: Gua kira, Joko kandal dompet nah. Ambeien.
0: Karena kawal lurus aja lah.
1: Kasian Adi.
0: Kita mau bacain juga nih, ada Tuti. Ada Tuti, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kata salam dong untuk adekku Eli di Tangerang.
1: Wih, kangen tahu.
0: Kangen tahu.
1: Kada.
0: Kada tahu soalnya.
1: Kada tahu kita.
0: Kada tahu soalnya. Lagunya aja.
1: Rosa.
0: Rosa ya, ya thanks. Thanks
1: Rama.
0: Rama aja pulang nanti disapa. Apa? Padahal aku udah membacakan. Aduh. Sahabat Suara boleh gabung lagi ya.
1: Boleh.
0: Kamu pernah enggak sih salah panggil orang? Momennya apa? Ceritain di sini ya. Yes. Di WhatsApp 0811 993 9001.
1: Ada DM. Ada Bang Bayhaki untuk apa anak-anak jam? Monday Morning Padel, semangat.
0: Wey.
1: Requestnya The Fly, terbang.
0: Wah, ini orang-orang padel sudah mulai menjamur ya. Lapangannya udah banyak.
1: Aku sampai sekarang belum pernah menjapai raket padel.
0: Wah, rugi beneran. Habis ini kadang kita padel, Ram.
1: Ma.
0: Kenapa langsung, Ma? Dasar lain lah. Ngalih banget bawa orang tua deh.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Lagu Rosa kita puterin spesial tadi buat siapa ya? Ada Nana.
1: Nana Marina.
0: Bukan Tuti deh.
1: Mbak Tuti.
0: Tuti tadi yang
1: Tuti
0: request.
1: Tuti Mariha hehe.
0: Bukan dong. Tapi Nana katanya mau kirim salam nih, titip salam buat suami aku yang lagi kerja. Semoga kerjaan lancar dan selalu berkah. Amin.
1: Ada Mahadana katanya aku pernah salah panggil, ternyata bukan, sekalian kenalan daripada malu, orangnya juga cantik.
0: Bah, itu namanya sengaja.
1: Skill aja itu.
0: Ika, bye. Bungas nih kisah salah panggil lagi. Kukil Eka aja.
1: Sekalinya namanya Eko.
0: Pas balik lainan, pindah dari belakang Bungas Jar.
1: Ada Zakia di Banjarmasin, yes. Pernah nyapa orang di mall, kirain teman aku. Aku udah heboh banget manggil namanya, ternyata cuma orang yang mirip sama teman aku. Malu banget untuk enggak nyamperin dia.
0: Oh iya. Oh, jadi dia akhirnya disamperin.
1: Samperin aja.
0: Oke, ada Imam juga di Banjarbaru. Aku dulu pas masih SMA pernah tegurin di kelas. Nah itu aku lagi temimpi, mamaku lagi memasak iwak. Aku ini merasa ada yang napok bahuku. Kukira mamaku, sekalinya guru di kelasku. Bahaya.
1: Lapa pada kawan.
0: Ada
1: Nita di Banjarmasin, aku pernah salim ke orang yang kukira om sendiri di acara nikahan, tapi ternyata itu tamu lain.
0: Nah, tiba-tiba bersalaman.
1: Nika masih mending lah, amun tiba-tiba ikam sungkem.
0: Sungkem lah. Sungkeman. Di kawinan orang. Jadinya makai kemelain pengantinnya kan tapi kamu sungkem.
1: Ada apa lu sudah supan ya? Selanjut akan aja.
0: Bahaya banget. Bahaya ya, tapi ini buat sahabat suara yang lagi salah panggil orang.
1: Iya.
0: Kalau menurut kita sih kayaknya terusakan aja ya.
1: Terusakan dingin.
0: Daripada supan.
1: Daripada super menahun. Mending sudah terusakan aja. Oh, maaf lah nggih, salah anu ulun kira anu pian ini kawan ulun. Ini pian siapa ngaran?
0: Kenalan, dapat nomor WA-nya, langsung mencetak.
1: Database dulu kan, barangnya. Apalagi boneka marketing gawiannya perlu benar itu.
0: Pas banner, sekali langsung minta nomor KTP pulang.
1: Harus sensus sekalinya. Sudah dapat MBG pian ya. Luput lalu.
0: Oke, sahabat suara, segitu dulu ya. Kita ngebahas tentang salah orang, salah panggil orang tadi.
1: Betul.
0: Ya, karena setelah ini, karena hari Senin
1: kita ada Hansip.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
6: Yuk gabung di Hansip Curhatan Nasib.
1: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Curhatan Nasib edisi tanggal 11 Mei 2026 menemani kamu kembali sahabat suara.
0: Betul sekali, curahan nasib. Mau curhat-curhat boleh sahabat suara ya.
1: Silahkan, kamu juga boleh tanya bagaimana kabar zodiak kamu seminggu ini. Kita akan lamar-lamar zodiak kamu.
0: Lamar-lamar. Lamar-lamar ya. Sahabat suara langsung aja di WhatsApp ya di 0811993301 atau di TikTok juga boleh.
1: Boleh,
0: ya.
1: Tulis aja zodiak kamu apa dan kamu pengen cerita apa minggu ini.
0: Yes. Di minggu ini masuknya zodiak apa tuh Ram?
1: Hari ini kayaknya Aries ya, bulan-bulan ini ya. Mei ini Aries kayaknya.
0: Apa bu produser kita apa?
1: Aries. Masuk Aries.
0: Oke. Okay. Taurus sudah selesai ya.
1: Taurus sudah selesai.
0: Oh, Gemini bentar lagi.
1: Iya. Ikam apa?
0: Gemini aku.
1: Wis. Habis Gemini kayaknya hanya chat GPT. Ada zodiak baru yang datang. ChatGPT. Selain Gemini, mantap
0: sekali. Oke, sahabat suara, kita nungguin kamu juga. Langsung curhatin aja di sini ya, di WhatsApp ataupun juga di TikTok kita.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hansip, curhatan nasib.
1: Kita
0: everyday baru gabung, everyday lantih benar bagi inilah.
1: Ah, udah ya apakah nih?
0: Macam-macam everyday yang dibahasnya.
1: Hati kamu tuh cai jangan kayak itu teringat te
0: mana ya?
1: Teringat Rama menjuali kul ditimbul apa?
0: Hati kamu tuh jangan kayak itu teringat Rama nih. Ya memang
1: Kuldi apa Kuldi?
0: Buah Kuldi. Buah bah. Kuldinya
1: model suah tuh menurut buah Kuldi.
0: Maka ikam ramai nama juali akan ke Bilun. Nabi Adam.
1: Aku bibitnya aja. Aku menjuali belum buah lagi.
0: Maka ikam engken-engken nih lo Ram.
1: Buah Nabi Adam tuh gandal kan buah Kuldi tuh.
0: Iya lah Ram.
1: Sepeda Nabi Adam juga gandal. Apalagi buah Kuldi gandal banget.
0: Aduh, tapi jar ujar habar, ujar adi panggilah Rama nih jarnya lahir sebelum Nabi Adam ada. Makanya tahu buah Kuldi duluan.
1: Lantih bana pelampung nila tuh kabujuran dah. Lantih bana bujur pelampung nila
0: struktur
1: tuh.
0: Struktur kenabian tuh rusak karena Rama.
1: Gak bahaya mana.
0: Tapi hari ini Adi kededa kita doakan bersama ya lo.
1: Tahu.
0: Semoga Adi.
1: Ini kawan jadinya lo everyday dasar berdua tuh. Upin Udin kali he.
0: Upin Udin. Ujar Adi nyawa itu tuh hajar pada bumi semalam. Tuh hajar pada bumi. Ya bumi belum ada. Rama sudah ada. Jadi hari ini aku sedang bersiaran antara anak dan abah aja.
1: Lanjut ya ngomongin tentang Hansip ya. Yes. Hari ini kita sebenarnya sudah mulai masuk apa sih zodiaknya?
0: Apa sebenarnya?
1: Masih Taurus. Oh, masih Taurus. Oh,
0: sebelumnya Aries. Oke, kita terbalik
1: kan. Oh, terbalik. Oh, berarti Gemini berarti setelahnya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kita masih di Taurus ya. Jadi Taurus ini kemungkinan akan di minggu-minggu ini akan menjadi hari yang menguntungkan bagi Taurus. Karena juga diperkirakan akan menjadi hari yang penuh aktivitas.
0: Wow.
1: Ada melakukan perjalanan kemungkinan akan membuat makin semangat.
0: Makin semangat, mantap sekali. Aktivitasnya banyak.
1: Iya.
0: Semangat terus.
1: Nah, itu dia Taurus.
0: Iya. Seperti orang di samping aku Taurus. Nah, makanya habis ininya hendak main padel.
1: Asli. Ya. Aku hendak nupar. Raket padel.
0: Eh, tapi mainnya di mana, Jang?
1: Di lapangan tenis meja.
0: Lain lapangannya. Tadi ada juan di Andi lagi. Tadi ada juaram.
1: Apa jar?
0: Yang menakuni tentang Capricorn.
1: Capricorn.
0: Capricorn bulan
1: ya.
0: Ini pina kacau laluna, banyak dimamai atasan ajak ulun jar Aries.
1: Kenapa?
0: Iya mamai balik dong.
1: Mamai balik. Kan salah balik. Apa?
0: Un kan salah, un begawi bojo-bojo.
1: Coleh kan dimamai gara-gara kan kada begawi,
0: nah.
1: Wajar.
0: Ikam dimamai atasan padahal ikam kada di bisi atasan.
1: Ikam bisi bawahan aja dalaman.
0: Waduh. nyatai dimamai urang.
1: Ada Capricorn ya. Katanya Capricorn sekilas memang tampak angkuh tetapi bukan tanpa alasan orang memandang karena zodiak Capricorn ini selalu ingin maju ke depan dan pantang mundur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ambisi atas kebesaran dan kekuasaan katanya. Sifatnya yang suka memerintah dan itu sudah dimulai sejak kecil sampai dewasa. Cocok aja kan di mamai atasan ikam.
0: Ikam ada
1: ikam
0: mau
1: memerintah atasan ikam.
0: Iya. Kamu kan mau ditagur.
1: Bos diperintah.
0: Tes
1: eh panggil orang tes ya.
0: Padahal hanya duduk.
1: Iya hanya duduk bos.
0: Bos yang hanya duduk lah.
1: Bos hanya duduk. Ulah kan bang tes bos ya. Bah.
0: Nyok siapa? Nang bos siapa di sini aja?
1: Makanya.
0: Tapi kayak kalau gimana ininya?
1: Pekerjaan.
0: Pekerjaan.
1: Pekerjaan yang cocok keuangan. Adalah hubungannya dengan kerajinan tangan.
0: Wah,
1: tukang urut.
0: Kerajinan tangan.
1: Bajar,
0: kerajinan jari lagi
1: iya, tuh. Iya, ilmu teknik. Nah. Ilmu teknik sulap. Arsitektur, tukang.
0: Wow.
1: Sedangkan apalagi? Dalam wirausaha, dalam perdagangan bisa maju pesat dengan catatan manajemen keuangan dijaga dengan betul, jangan sampai besar pasak daripada suai
0: tiang ya. Nah itu dia tuh sahabat suara buat kamu yang Capricorn.
1: Iya.
0: Apalagi mungkin zodiak kamu yang mau dibacakan langsung sama

0: ngomong aja bes.
1: Iya, ini katanya kalau kamu mau beruntung, minggu-minggu ini kamu bisa pakai baju berwarna coklat, nah, abu-abu, biru, hijau tua dan hitam.
0: Nah, kira-kira
1: ini warna-warna yang membawa keberuntungan minggu
0: jadi
1: ini.
0: Jadi bajunya warna coklat lah, selawarnya abu-abu lah,
1: ya, dalaman,
0: topi biru lah.
1: Dalaman hijau, hijau tua. Nah,
0: warna hirang ini.
1: Kosmetis hirang.
0: Kosmetis hirang. Jadi jadi orang menginilah aja. JJ jemuran jalan.
1: Hijaunya hijau nyerok kidul lah.
0: Waduh.
1: Hijau nyarak.
0: Nyarak benar. Nah, sahabat suara yang mau curhat, curhat-curhatan nasib kamu, langsung kita tungguin juga ya. Boleh di telepon, boleh di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih Hansep, sahabat suara.
1: Yoi, yoi. Kita ada siapa tuh?
0: Ada ZR
1: Transport. Kirim salam untuk rekan-rekan.
0: Kamnek Subsid Subdit 3 Dit Intel Kampolda Kalsel, semoga giat
1: Ops
0: antiknya lancar.
1: Mantap sekali.
0: Request lagunya Jamrut boleh.
1: Haritano.
0: Lain dong. Hari ini dong. Maaf. Ada juga kita menyapa ada Suga juga Suga. Yang request lagunya NPD Sempurnanya Aku.
1: Keren.
0: Yang bergabung adalah laki cadangan juga yang bergabung.
1: Yes. Nih ya, kita bacain lagi ya. Mm-hmm. Ada kamu Gemini ya?
0: Aku Gemini. Gimana Gemini prediksi beberapa ya hari ke depan?
1: Kalau Gemini katanya kamu sariawan.
0: Betul sekali. Nah, ini valid banget ya. Enggak nyangka loh ternyata bisa seitunya ya. Mantap sekali
1: omongan ini. Hati-hati makan jangan terlalu cepat bisa diigut
0: pikir. Nah, bujur alasannya.
1: Nah,
0: ada juga Gemini yang ngerasain hal serupa.
1: Jadi Gemini ini katanya suka tantangan sehingga tidak heran kalau banyak orang yang berpandangan Gemini suka bosan dan tidak tetap dalam satu pekerjaan.
0: Oh, oke.
1: Karena kalau merasa kurang tantangan maka akan ditinggal pekerjaan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Pekerjaan yang cocok sama Gemini, pekerjaan yang membutuhkan tantangan. Oh, PLN.
0: Tantangan. Oh, itu namanya tegangan.
1: Oh, iya,
0: itu tegangan, bukan tantangan.
1: Tantangan ya. Intel.
0: Wah. Gabung di Dit Intelcam.
1: Wah, Hakim.
0: Hakim
1: mana? Hakim tuh orang KSN. Jaksa.
0: Jadi jaksa lah. Jadi apa lagi?
1: Dokter.
0: Wah, kayak otaknya kadang sampai lah.
1: Nah, perdagangan?
0: Rumahnya di perdagangan.
1: Nah, pas ini. Itu.
0: Oke.
1: Nih, warna kuning mampu memberikan kemujuran dan keselamatan.
0: Wah, nah salah berarti aku hari ini kan ada baju kuning.
1: Ikam pakai baju Abang Satrup.
0: Abang Satrup kan ini, Ram?
1: Iya, Abang Satrup ini.
0: Ini namanya otak udang.
1: Hah?
0: Coba deh, ya kan sahabat suara coba dicek ini baju aku warna apa?
1: Warna pink.
0: Di mana pinknya, Ram? Barangan ibu tahu warna. Ini lain warna apa? Pink.
1: Itu di warna pink.
0: Coba mana pink? Pink itu ini nah pink, tulisan live-nya pink.
1: Oh iya kah?
0: Ini apa deh berarti?
1: Apa ya?
0: Ogen. Ogen.
1: Masa oren?
0: Ogennya tapi kan tetap oren. Jadi oren.
1: Bahkan ada kontestan. Orangnya tapi kan orangnya tapi oren. Ada kontestan. Oren aja.
0: Bang. Konsisten dong.
1: Oh iya, maaf.
0: Oren tapi dicampur pink. Karena ya kayaknya semua mata cowok itu cuma ada warna-warna sedikit aja.
1: Tuh najar-jar transport itu warna saus nasional.
0: Makin kadang ini saus
1: ini nasional. Ini lain saus nasional, ini warna sabun jelita.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.
6: Choco Drink, my mood booster.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hansip ya. Sobat suara.
1: Masih kita menemani kamu.
0: Iya, betul sekali. Tadi ada yang bilang kan aku lagi sariawan ya sobat ya. Suara ya. Ada yang ZR Transport nih bilang, "Mun sariawan bagusnya tuh mengunyut 5 unipis."
1: Itulah.
0: Teliuh-liuh.
1: Kalau sudah kita sariawan mengunyut bujur lekas ampih.
0: Sakit benar tapi. Dong.
1: Nah, kalau kanak limau kuit,
0: apa?
1: Vitasimin.
0: Iya, vitasimin.
1: Tempel.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku juga teliur nah.
0: Tapi bujuran
1: itu.
0: Aku yang sariawan nyinang teliur kayak apa tuh?
1: Karena aku kalau sariawan pasti kayak itu, aku tempel.
0: Tempel langsung
1: atau kan? Minum C1000.
0: Oh, C1000.
1: Aku murahkan tempel. Itunya kebas, maksudnya kebas tuh sudah kada padi lagi.
0: Iya.
1: Cuma lekas nutup.
0: Aku maharit nih lumayan ram sekitar berapa hari lah sudah. Handak seminggu dah.
1: Lapahnya ke maharit.
0: Aku pikir... Apa?
1: Rumput panjang aja rumah jadi maharit. Panjang aku kan rumput pikir... di rumah berapa hari maharit.
0: Aku pikir tuh bakal ini akan sembuh dengan sendirinya nih gitu kan. Ternyata ikut sekali. Kita kan makan loh. Jadi terkena pulang kayak
1: itu. Itu dia kalau ibaratnya kalau hendak makan tuh kita anu dulu di shock terapi dulu.
0: Mm-hmm.
1: Ibarat orang tuh dikajuti. Dar gitu dikajuti. Nah,
0: kayak apa nyetok kajutnya, Jar?
1: Sariawan. Mereng.
0: Mereng tiba-tiba.
1: Kayak itu. Gitu jadi kita lah. Makan nyaman.
0: Ah.
1: Bagus tuh limau nipis tuh.
0: Limau nipis. Ada juga yang menyambatkan pakai lombok ya.
1: Bah, kek-kek jangan gin. Amun lombok itu kayaknya berlebihan. Memang ada vitamin C-nya di lombok tuh, cuma kayaknya kada gin.
0: Lomboknya kada apa-apa, lambung lah yang kena.
1: Ya lo. Kita nang kada sariawan aja. Tak kenal bibir lombok di bibir. Dowernya kayak apa?
0: Tambah
1: ini sariawan.
0: Kira-kira gondol untung
1: gua tiba-tiba filler. Iya, kalau pina nang imbah mengokop muntung gelas tuh lah. Jadi dower. Nih itu jangan gin. Nang baik-baik aja.
0: Nang baik-baik aja. Oke, setelah ini aku bakal beli vitasimin ya.
1: Atau ini kulit durian.
0: Kok mantap juga ya.
1: Pak langsung. Bertambah sariawan.
0: Maka kan ya kawan dianu seorang lah Jar. Harus kawan manukan lah.
1: Harus. Maka kada konang park harus jauh tawak. Banyak.
0: Mantap juga lah.
1: Banyak
0: sariawannya. Berarti kalau Gemini secara kesehatan saat ini
1: sariawan
0: ya.
1: Itu gitu tuntungan dulu lah.
0: Ya, okay,
1: harus
0: senang
1: kemana-mana dulu. Gerd kakain aja dulu.
0: Kain aja dulu.
1: Sariawan.
0: Sariawan tuntungan dulu.
2: Suara warga Indonesia.
3: Suara.

0: Kosan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia, sahabat suara, jam 10.
1: Iya. Kayaknya tadi 10-nya coba.
0: 10.
1: Eih, manis banget tuh. Jam 10 nih pastikan kamu udah sarapan ya, sahabat suara ya.
0: Iya.
1: Karena udah mulai trek tuh di luar.
0: Bener, bener. Jadi kalau jam-jam segini mau ngopi silakan ngopi, gak masalah ya.
1: Tapi, ini brunch maksudnya.
0: Yes, udah mau masuk-masuk makan siang. Mm-hmm. Jangan terlalu kenyang kalau memang nanti mau makan siang berat.
1: Betul.
0: Ya. Santai-santai aja dulu.
1: Ya roti aja lah.
0: Roti aja.
1: Nah, mie buku hupeng kira-kira.
0: Jangan. Mie buku hupeng tuh kalau mau lo nasi padang.
1: Campur. Waduh. Atau mie bakar.
0: Camuh lambung sih juga.
1: Camuh lambung. Kalau nya keberatan mie buku, mie bakaring aja. Lebih ringan.
0: Iya, sama. Kerja keras lambung dapatnya mengunyah seminggu aja kalau cair.
1: Kita sudahi dulu sahabat suara buat curhatan nasib kali
0: Betul.
1: Ini. Dan kita akan lanjut lagi satu jam di
0: Kirim Salam setelah ini ya.
2: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
3: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
2: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.

0: RRI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, satu jam terakhir kita kali ini dikirim salam sahabat suara yang mau gabung, yang lagi kangen sama orang tuanya.
1: Betul.
0: Kangen sama orang yang tersayang,
1: pengen menyemangati semua rekan-rekan kerjanya.
0: Betul, satu kantor nih lah, disapa lah, boleh.
1: Gabung ya di 0811 9933 901.

0: sedih nih sahabat suara. Kalau udah gitu solusinya adalah liburan.
1: Nah, wow, itu dia, liburan, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan kemana?
1: Ke pasar.
0: Cakep.
1: Bah. Ini saran lain-lain pantun.
0: Lain pantun kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi nih mungkin sahabat suara, liburan itu bukan cuma soal jalan-jalan atau healing ke pantai aja ya.
1: Betul.
0: Tapi juga jadi cara buat ngasih jeda ke otak dari tekanan dan juga rutinitas siang terus jalan tiap hari.
1: Banyak psikolog yang ngomong kalau tubuh manusia biasanya ngasih sinyal saat mental mulai kelelahan.
0: Uh-huh.
1: Salah satunya ya lewat gampang lupa, susah fokus, gampang emosi, sampai ngobrol jadi nggak nyambung.
0: Waduh, jadi bukan karena kita makin lemot atau makin tua. Oh ternyata ikam kada apa-apa ram tuha.
1: Asal kada lali aja.
0: Kada lali,
1: iya.
0: Lupa jadinya ya.
1: Kada apa-apa tuha
0: wajar.
1: Berarti kan
0: tuh kurang liburan aja.
1: Kurang bukan duit aku. Kada liburan kayak apa? Duitnya dada.
0: Duitnya lah kurang duit.
1: Duitnya dada. Amun duitnya kada ada, dipasangkan tolak liburan. Masih emosi juga.
0: Tetap emosi juga.
1: Iya.
0: Padahal tadi lain faktor usia lain.
1: Lain.
0: Faktor duit.
1: Iya.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini suara Banjarmasin masih di suara seluruh suara warga Indonesia. Wow, tegaskan hantap virus.
1: Wow dong. Kayak atau bertakun atau bertakun. Hu, siapa? Kenapa jadi tiba-tiba wow? Ini WHO ramor.
0: WHO. Maka wow. WHO ya. Ini lagi rame juga dibahas nih sahabat suara. WHO tegaskan hantam virus bukan awal dari pandemi seperti COVID-19. Jadi beberapa terakhir kan memang sosial media lagi rame banget. Hantam virus gara-gara ada kasus di kapal pesiar MV Hondius yang bikin banyak orang langsung panik dan takut ini bakal jadi COVID baru.
1: Betul sekali. Jadi menurut WHO, situasi ini beda jauh sama pandemi COVID-19 dulu. Maria Van Kerkhove dari WHO juga dengan tegas mengatakan bahwa hantavirus ini bukan awal pandemi baru karena cara penyebarannya beda banget.
0: Kalau COVID kan gampang nyebar lewat udara dan kontak sehari-hari ya. Hantavirus ini justru kebanyakan menular dari tikus, terutama lewat urin, air liur, atau kotorannya yang terhirup manusia. Nah, kasus lagi yang viral ini terjadi di kapal pesiar MV Hondius yang lagi berlayar dari wilayah Amerika Selatan menuju Eropa.
1: Betul, jadi kalau kita lansir juga dari BBC nih sahabat suara, sejauh ini ada beberapa kasus yang terkonfirmasi, termasuk korban meninggal dunia juga. Makanya WHO dan juga berbagai negara langsung bergerak cepat untuk melakukan karantina penumpang dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Dari sini aja sudah kelihatan ya, stratanya tuh beda. Tadi lu tikus naik kapal pesiar pada kita.
1: Gila.
0: Iya loh.
1: Bujur ramai. Kayak apa gitu nih Ram?
0: Tikusnya sudah berdiam di luar negeri. Naik kapal pesiar.
1: Kira-kira tikusnya bisa bahasa Inggris lah Ram?
0: Bah lah halau. Nyatai kawa makan keju tiap hari.
1: Makan keju tiap hari.
0: Lu kita apa? Sugeng? Di sini tikusnya makan anu. Makan keong.
1: Makan keong atau gak anu?
0: Gondang. Makan gondang. Tikus makan gondang anak negeri ke kapal pesiar.
1: Wah, lain juga bisa dulu. Awoknya lain jualan.
0: Tapi kan kapal pesiar kan mesinnya kan tapi ribut loh. Jadi mungkin ya kawan. Kalau baik kita sini naik klotok karena tegak antar otak tikus. Kasian ya.
1: Makan anu juga ramai makan yang gegabus tena.
0: Asli.
1: Nanti dikerukutinya.
0: Oh sandal. Terlalu banget tikus nih.
1: Atau tutup Tupperware.
0: Ma, lain tutupnya, buncunya malah.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. 4 jam sudah kita menemani kamu sahabat suara. Ya, terima kasih
1: kembali.
0: Sudah
1: terima kasih.
0: Mendengarkan kita. Dan besok jumpa lagi ya.
1: Betul, kita mau menyapa tadi yang sudah bergabung melalui TikTok kita ya. Ada Everyday.
0: Betul, ada Ida juga
1: ada
0: tadi.
1: Ada Ida juga. Ada namanya gak dibanar pakai karena bahasa Cina kalau aku baca ya.
0: Ada Lawang.
1: Lawang tadi ada
0: Lawang.
1: Wang. Nah, itu. Wah,
0: bagusnya lah ngerancanya Lawang.
1: Panggilannya apa? Wang.
0: Lain, Lawang. Panggilannya pintu.
1: Apa? Timbul bahasa Indonesia.
0: Lawang. Lawang Sinawang.
1: Waduh, Lawang Sinawang lah nama panjangnya. Ada juga siapa tadi lah? Ada Saz.
0: Ada ZR Transport juga tadi.
1: Betul sekali. Ada Badi tadi. Ada Nelvan. Pokoknya sahabat suara, terima kasih yang sudah bergabung dari jam 7 tadi ya. Kita harus pamit dulu sahabat suara. Gabung lagi besok hari ya.
0: Betul sekali. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini menemani kamu di 10 lagu baru Iswara bersama saya, Ade Febrian. Seperti biasa, saya review dulu 5 lagu pertama. Ini dia. Dibuka oleh Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang. Jadi lagu ini mengisahkan hubungan asmara yang berubah arah sampai akhirnya harus berpisah. Takkan Terulang di lagu pertama.

kepada Angel Fitter sahabat suara garis tangan. Jadi lagu ini dibantu oleh Kamga juga sahabat suara, dengan cerita yang dekat dengan banyak orang tentang proses melepaskan dan juga berdamai dengan keadaan. Garis tangan di lagu kedua.

Di lagu ketiga Sobat Suara ada Keisha Levonka, Aku Bukan Dia. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang merasa hubungannya tidak berjalan dengan baik dan memilih melepaskan hubungan tersebut. Aku Bukan Dia di lagu ketiga.

Lagu keempat ada Faith, Kita Apa. Jadi dalam lagu ini Sobat Suara ya, Faith ngajakin kita tentang memaknai hubungan tanpa status atau kita kenal dengan HTS, yang penuh kebingungan, keraguan dan juga ketidakpastian. Kita apa?

0: pergi memiliki makna mendalam tentang kesedihan, kehilangan, dan juga proses merelakan seseorang yang sangat dicintai. Selepas kau pergi di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Semoga menghibur Sobat Suara ya. Dan tenang, masih ada 5 lagu terakhir. Kita nikmati dulu. Ini dia Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

ke-8 ada Cheryl Sinavia dengan Sendiri, dibantu oleh Reno dan Fauna, sahabat suara. Lagu ini menggambarkan proses mengatasi overthinking dan menerima tentang penuhnya pikiran. Sendiri.

Di lagu 9 ada Keljo, Kubuka Pintu. Bertemakan tentang rasa cinta yang besar, di mana seseorang bersikap pasif namun tetap penuh harap agar orang yang dicintainya masuk ke dalam hidupnya. Kubuka Pintu.

0: ditutup di lagu 10 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi soundtrack film Dilan ITB 97 Sabut Suara, dibuat kamu nih yang mau denger Noah, Ariel Noah kayak gimana suaranya, digabung oleh Raisa. Ini dia, Senang Dengar Suaramu Lagi. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan lagu fullnya. Ini dia Nona, Roll Blade.
1: 10 lagu baru Isuara, suara warga Indonesia.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Fizz dengan Nina. Satu lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat suara di hari Senin ini. Akan ditemani sama Farah Fairuz sampai jam 2 nanti ya. Dan 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama lagu ini.
1: Mencoba mengerti.
0: Sudah masuk 11 Mei 2026, apakah udah makin ngerti sahabat suara sama situasi yang sekarang ada di hidup kita? Kalau misalkan masih coba untuk memahami gitu ya, gak apa-apa, nikmatin aja karena siapa tahu nanti endingnya bisa benar-benar bikin kita bahagia. Arti hadirmu, satu lagu dari Audi Item yang akan nemenin sahabat suara sebentar lagi habis Rai Melaude dulu ya, Bersenja Gurau.

Virus, Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Jangan sampai lupa buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Tapi kalau misalkan sahabat suara pengen gitu ya menyaksikan penampilan dari tadi tuh Raffi Sudirman, ini saya baru aja kepoin Instagramnya, kabarnya besok tanggal 12. Bukan besok deh, maksudnya nanti bulan Juni. Mentang-mentang harinya hari Jumat, saya main besok aja ya. Ternyata pas lihat tanggal 12 Juni, sahabat suara. Ini buat sahabat suara yang ada di Surabaya, kalau pengen seru-seruan barengan sama Raffi Sudirman, itu kamu bisa langsung aja merapat ke JW Marriott Hotel Surabaya ya. Ini detailnya sebenarnya kamu langsung bisa cek aja, karena sekarang Raffi Sudirman lagi tour nih dengan tajuk hari ini, esok dan selamanya. Jadi buat yang mau beli tiketnya atau mau seru-seruan bareng, kamu langsung bisa kepoin ke Instagramnya @RaffiSudirman. Lanjut temenin Senine kamu ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ya. Bakal dimainkan sebentar lagi, tapi kita dengerin dulu nih Salma Salsabil featuring Bass Boy, Ava Iyah.

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz, that was Roni Parulian, Pesona Sederhana. Memang kalau misalkan kita udah jatuh hati, mau dia gimana pun penampilannya kayaknya aduh aja gitu ya. Masih bakal mainnya sampai nanti jam 2 siang sahabat suara. Saya juga gak lupa mau ngingetin tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Karena hari ini tadi pagi saya baru aja baca berita soal kecelakaan lagi gitu ya, bus yang akhirnya kurang lebih ada 16 korban berpulang. Aduh, semoga kita semua gitu ya bisa diberikan keselamatan selalu. Dan buat orang-orang yang ditinggalkan atas kejadian bus kecelakaan ini, itu bisa diberikan kekuatan sahabat suara ya. Tetap hati-hati. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin dengan lagu dari Fiera, Seandainya. Bentar lagi bakal dimainkan abis Farel Hilal dulu. Keliling.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Lewas Anet, Senandung Asmara bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu yang kayaknya cukup merepresentasikan kondisi kita di bulan ini banget, happy vibes-nya gitu ya. Ini terutama buat para pekerja sih sebenarnya sahabat suara. Saya baru ngeh banget di bulan ini itu kita benar-benar work life balance. Karena kenapa? Kalau dilihat lagi ke kalender ya, tanggalan hari kerja sama tanggalan hari liburnya itu hitungannya hampir sama loh. Ini saya ngelihat di Pandemic Talks yang udah ngerangkumin, kita tuh kerjanya ada 16 hari dan liburnya ada 15 hari, tapi tetap kita digaji 30 hari. Beuh, sampai postingan ini tuh rame banget di komen gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa bisa gak tiap bulan gini aja. Tapi bagi orang-orang yang memang kalau misalkan libur tetap digaji gitu ya, ada sebagian besar juga yang ngerasa, ya gue kalau libur gak digaji kali, jadi ya kalau bisa padat juga pekerjaannya. Ya itu balik lagi ya ke apa sekarang yang lagi dijalanin gitu. Cuma kalau ngelihat kondisi ini sih, kalau tanggalan warnanya merah tuh berasa auranya kayak pengen liburan gitu ya. Walaupun agak sedih lagi kalau ngintip sisi keuangan.
1: Di suara-suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

tersebut. Proses pembangunan kini mencapai 95% dan ditargetkan segera beroperasi penuh untuk mendukung riset antariksa hingga spaceport nasional di Biak, Papua. Kepala BRIN Arief Satria juga meminta penguatan ekosistem riset lewat penambahan peneliti, revitalisasi fasilitas, serta perbaikan akses jalan menuju observatorium. Lokasi Gunung Timau yang berada di kawasan Katulistiwa dinilai ideal untuk pengamatan luar angkasa dan berpotensi memperkuat kolaborasi internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Ini masih ada Farah Virus yang nemenin hari Seninnya kamu sampai jam 2 nanti. Jadi marilah kita bersenang-senang sahabat suara.
2: Celakanya kalau yang benar-benar aku tunggu.
0: Tuh, playlistnya aja udah saya siapin banget nih. Kaprita deng yang siapin. Saya kan bagiannya muterin aja ya. Shalom Seven, seberapa pantas udah ngantri. Ya bentar lagi nemenin siangnya kamu, mungkin sambil scroll-scroll mau nyari makan apa siang ini ya. Sama, saya juga belum ada ide nih. Jadi boleh sambil sharing juga kalau misalkan kamu punya ide ya. Mau saran-saran gitu. Lagu dari Shalom Seven, seberapa pantas, bentar lagi akan dimainkan. Sambil saya mau ngingetin juga, buat yang mau keluar untuk makan siang misalnya. Atau sekedar keluar ruangan aja gitu ya. Jangan sampai lupa, mending pakai masker ya. Terutama kalau kamu berkegiatan di kota Jakarta. Soalnya per hari ini Jakarta itu kualitas udaranya terburuk ketiga di dunia ya. Jadi bahaya sekali untuk pernafasan kita. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara, stay safe. Baiknya sih gunain masker lah supaya kita lebih nyaman lagi untuk berkegiatan di luar ruangan ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis Andin dulu, Jatuh Pelan.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Di lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Fairuz, karena di request sama salah satu sahabat suara di TikTok, Smile ya. Tadi request puterannya lagunya udah saya puterin, Smile yang hilang nih dari TikTok. Aduh, jangan suka gitu ya sahabat suara, aku kan jadi sedih siang hari ini. Anaknya suka baper nih si Farah. Kalau misalkan sahabat suara pengen request juga, pengen absen siang hari ini, waktunya masih panjang sekali ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp 0816 114 1014, atau siang ini bisa bergabung di TikTok iswara.network.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, satu lagu Syahdu yang akhirnya setelah beberapa kali mendengarkan lagu pamungkas ini, saya baru kayak enak nih lagu, enak banget, parah sih ya. Luar biasa memang Kakak Pam. Satu lagu yang diputarkan karena di request sama Margareta, gabungnya dari TikTok, terima kasih ya. Terus Margareta juga ngepap katanya siang ini sambil nonton TikTok, katanya anaknya tidur dengerin suaranya aku siaran Sahabat Suara. Terus aku bilang, kok kalau anak aku gak tidur ya dengerin suara aku. Aduh, apa kita perlu nih tukeran anak ya. Ya Allah, seru banget siang hari ini. Terus ada juga 0812 sekian-sekian dari Dodi di Banjarmasin, katanya panas banget siang ini, biar tambah semangat mau request lagunya Fade to Black yang Tetap Semangat featuring Bondan Prakoso. Oke, ntar aku cariin ya di library, kalau misalkan ada dan aman aku putarkan. Jangan sampai lupa juga Sahabat Suara, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara ya. Gak lupa saya mau ngingetin itu, tetap fokus gitu, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siang ini, selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan, bisa langsung aja bergabung ke iswara.network ya. Habis ini lanjut nemenin siangnya kamu, lagu yang di request juga sama Sahabat Suara, gabung di TikTok. Shilon 7, sederhana, enjoy.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

This Korea featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Lagi baru nyermenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah Fairuz sampai jam 2 ya. Rame banget nih yang gabung di TikTok, gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus udah banyak juga yang WhatsApp ya. Ini saya mau bacain dulu yang sudah berhasil WhatsApp 0816-114-1014. Ada Didi dari Bali yang katanya mau bilang Happy Monday. Terus aku bilang ke orang-orang katanya aku udah move on, tapi aku masih suka nyebut namanya dia. Gimana sih maksudnya? Didi udah declare kalau udah move on gitu, tapi masih sering nyebut namanya. Aku gak ngerti Didi. Apakah ini adalah tanda aku butuh liburan ya karena mulai ngangong? Boleh dong Didi tulis lagi, ini maksudnya gimana nih Di ya Di ya. Terus ada juga Vina di Balikpapan. Katanya selamat hari Senin Far, kerjaan oke, ngantuk luar biasa. Ah itu mah udah biasa Vina. Tapi tadi saya sempat bilang juga sahabat suara ya, ini tumben-tumben nih awal minggu. Biasanya saya kalau siaran hari Selasa tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi hari ini saya semangat sekali loh. Padahal ini sangat awal banget kan di minggu, di tiap minggu gitu ya, pembuka banget hari Senin tuh. Jadi tadi saya kepikiran, apa saya tukeran aja ya sama Dodo siarannya. Apakah itu akan terrealisasi, kita nantikan aja ya. Abis ini saya mau lanjut puterin siangnya kamu dengan lagu dari Ernau featuring Ari Lesmana. Salah satunya ini di request sama sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Sesi potret.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Ntar
1: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
0: Karena ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: suara. Suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Coronavirus masih nemenin siangnya sahabat suara di nongkrong bareng Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih nungguin ya. Buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

ready banget untuk lanjut nemenin siangnya kamu. Teruntuk Mia, untuk nemenin juga buat sahabat suara yang sekarang lagi ngelamun, mikirin nanti long weekend gimana ya, kemana ya. Kalau di rumah aja, bosen gak ya? Enjoy ya sahabat suara. Lagi ini bakal dimainkan sebentar lagi, abis padi dulu dengan sobat, nemenin siangnya kamu di

masih di suara bareng sama Farah Virus Dewas Bernadia. Kita buat menyenangkan ya. Ini satu lagu spesial banget buat kamu. Kalau sekarang lagi sangat mumet karena semuanya rapet-rapet. Entah itu deadline kerjaan atau cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Kita buat menyenangkan aja sahabat suara. Dan satu lagu ini juga dimainkan karena pas banget di request sama Akila gabung dari BSD yang sedikit curhat dia. Katanya, aku akhir-akhir ini aneh banget deh Far, nyari HP padahal lagi di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba suka ngeblank. Ini aku kenapa ya? Please dong, ada gak sih solusinya? Kata Akila. Aku juga kadang suka gini kok Kil. Jadi kita kayaknya setipe nih. Tapi ngomongin soal ngeblank gitu ya, tiba-tiba suka ngangong. Saya juga baru ketemu sama artikelnya nih sahabat suara. Tapi kita bahasnya nanti ya. Sekarang mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Malik and Essentials. Aduh.

Sebenarnya Sofar versi suara That Was Tadi dengan cerita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan karena tadi ada salah satu sahabat suara yang join di WhatsApp Akilah, terus dia cerita nih tentang sekarang dia tuh lagi ngerasa aneh soalnya bisa tiba-tiba lupa handphonenya di mana padahal lagi dipegang di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba ngangong gitu ya. Pas banget saya ketemu artikel yang kurang lebih ceritain tentang hal serupa. Jadi ada studi yang bilang kalau misalkan sering lupa dan ngomong gak nyambung atau ngangong gitu ya, itu tandanya kita butuh liburan, sahabat suara. Jadi ini menurut psikolog ada Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu adalah lewat kondisi mudah lupa atau sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, yang dimana hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya ini bisa berupa sulit tidur, cepat capek, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Maka dari itu nih, berlibur adalah hal yang dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang lagi. Kalau menurut sahabat suara gimana? Saya sih setuju ya. Karena kalau melihat kondisinya gitu ya, dengan sekarang kita tahu indeks ekonomi semuanya sedang berjuang dengan maksimal, tapi kadang kita lupa juga bahwa tubuh kita tuh ada limitnya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa, aduh gue kok jadi tulalit ya, gak nyambung ya, suka lupa ya, itu bukan gara-gara kita gak asik atau kita emang ngangong, tapi kita memang sepertinya harus concern sama tubuh kita yang udah ngasih sinyal butuh istirahat gitu. Karena sesibuk apapun kita, pikiran juga punya batasnya, sahabat suara. Dan kadang yang kita butuhin bukan cuma motivasi, tapi liburan, jeda, dan recharge diri.

0: Sampai sekarang juga doanya til jannah lah pokoknya ya. Farvirus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara masih ada waktunya, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: namanya Sahabat Suara. Satu lagu request sama Bunga gabung dari Jakarta ya, mau bilang selamat hari Senin Far. Ini aku kerjaan jalan tapi hati masih ketinggalan di dia. Aduh. Siangnya galau banget nih Bunga, udah masih awal minggu. Tapi semoga aja dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa sedikit mengobati kesedihannya gitu ya. Dan bisa segeralah menemukan tambatan hati supaya kamu nanti abis ini requestnya lagu-lagu yang bahagia gitu. Thank you Bunga ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Dika di Depok. Katanya absen aja Fars yang ini, mau kirim salam buat tim rebahan produktif. Semangat kerjanya walaupun pikiran masih liburan. Oh, ntar abis ini juga kita liburan lagi sih Dika. Bukannya masih ya, akan. Jadi udah kemarin libur, ntar Kamis ini juga libur lagi ya. Banyak banget lah liburnya minggu ini. Terus katanya Dika mau request lagunya Tulus karena langit aku lagi abu-abu katanya. Ini banyak banget kayaknya siang hari ini Sahabat Suara yang galau. Tapi aku akan kasih makan kegalauan kamu ya. Salah satunya Dika tadi mau request lagunya Tulus yang langit abu-abu. Oke, aku mainin kurang lebih 5 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara.

0: aku di sini.
1: Malah ngejawab lagunya Tulus ya. That was Langit Abu-Abu dari Tulus Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. So thank you so much untuk Sahabat Suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Fairo. Selamat menghabiskan hari Seninnya ya kan. Semangat karena minggu ini kita lebih banyak liburnya dibanding masuk kerjanya. Jadi yuk maksimalin tenaga hari ini untuk beresin kerjaan. Jangan sampai lupa juga tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca. Karena kalau kayak tadi lagunya Tulus bilang, langitnya kadang abu-abu. Nah bisa jadi tiba-tiba berubah jadi biru gitu ya. Makanya tetap waspada dan hati-hati Sahabat Suara. Stay safe dan dengerin terus Isuara, Suara Warga Indonesia. See you tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Isuara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran,
2: buat
0: betul.
2: Buat flexing, mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat
3: juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Allah mama
0: bapak nggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
4: Kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
5: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
6: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Hai
3: Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih
1: ya. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin Aksesa Hirzan di Suara Santai.
5: Dapur.com.sat FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat suaraku. Hai.
6: Selamat sore, sahabat suara. Dimanapun kamu berada. Hari ini hari Senin ya. Ada Aksesan dan juga Hirzan, formasi lengkap.
5: Iya, alhamdulillah ya.
6: Kita juga lagi live TikTok seperti biasa di @isuara.bjm. Sahabat suara dan sahabat suara, tahu gak hari ini ya?
5: Hujan
6: kan, hujan.
5: Oh, hujan nih, benar.
6: Terus apa namanya, panas juga tapi hujan juga. Ini udah sering begini nih.
5: Udah kelewatan nih cuaca.
6: Benar,
5: nih,
6: biasanya kalau kayak gini tuh gampang ada tumbuh virus-virus gitu biasanya sih yang mengganggu kesehatan. Jadi sahabat suara harus cukup tuh minum air putih. Terus jaga pola makan dan pola tidur ya.
5: Betul, kayaknya pola tidur sih yang istirahat ya. Istirahat yang perlu diperhatikan nih sahabat suara.
6: Kayak super penting banget.
5: Setuju banget sama saya. Karena kalau istirahatnya tidak cukup, makannya udah benar, apa-apanya udah benar, tapi tidurnya berantakan, jadi gak benar juga akhirnya.
6: Nah makanya sahabat suara, yuk ya dari sekarang biar makin sehat, biar makin semangat. Jam request sudah dimulai. Langsung request lagu favoritnya di 0811 993 901.
5: Ya, formatnya seperti biasa, ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi requestnya. Atau mungkin bisa gabung juga di TikTok kita. Benar kata Aksesa, kita udah dari tadi live. Gabung aja, follow-follow juga TikTok, Instagram, itu sama keywordnya. Cari aja @iswara.bjm. Yang pengen request lagu kesayangannya, lagu favoritnya, biar suara hari tambah semangat, yuk dengerin lagu-lagunya di Iswara Banjarmasin.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Suara Utopia Baby Doll ini gak kerasa banget. Bukan gak kerasa banget, berasa banget. Ini lagu 2007.
1: Sudah berapa tahun nih ya?
0: Sudah bertahun-tahun kita ditemenin sama lagu Baby Doll ini. Nah, sahabat suara, setiap harinya pasti kita kan punya berita yang terupdate di Herzen ya.
1: Betul dong.
0: Updatean berita hari ini, ada ini saya tuh? udah baca dari kemarin sih, sahabat suara. Tapi mungkin belum ada yang tahu. Kalau baru-baru ini Pemko memiliki kabar yang tidak enak nih terkait informasi pengadaan belanja susu dan buah-buahan untuk kegiatan rumah tangga wakil kepala daerah seperti itu.
1: Oke, terus,
0: nah, dari
1: terus.
0: Pemko Banjarmasin melalui akun media Instagram ini bilang kalau nilai pagu anggaran pengadaan tersebut adalah kebutuhan operasional selama 1 tahun anggaran.
1: Oke,
0: sahabat suara,
1: 1 tahun ya.
0: Catat ya. Dan Pemko juga menyebutkan kalau ini tuh masih berupa pagu anggaran atau batas maksimal anggaran untuk mendukung kegiatan kedinasan seperti itu. Nah, selain itu Pemko Banjarmasin juga berkomitmen nih terhadap transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga bersih.
1: Oke, jadi menepis kabar miring kemarin itu ya, kan berseliweran itu banyak akun-akun kolektif Banjarmasin gitu ya.
0: Yes, yang memberikan kabar informasi serupa, betul, betul, tentang anggaran pengadaan ya, yang beratus-ratus juta itu ya.
1: Ya, yang menyangkut salah satu orang penting lah gitu, bener ya. Jadi kan hari dapat tanggapan nih, jadi sahabat suara mungkin udah terpecahkan,
0: betul,
1: ya.
0: Dan katanya kalau seumpama dari anggaran tersebut tidak terpakai, itu tetap masuknya ke kas ya.
1: Ya, kas kita ya, saya.
0: Betul.
1: Kas kita ya, alhamdulillah ya.
0: Bukan kas kita semua satu Banjarmasin.
1: Kita berdua aja, satu tiga madi.
0: Satu Banjarmasin, sayang.
1: Oh, bukan, yeah. Bukan kas Iswara, bukan.
0: Bukan.
1: Kapan bisa kayak gitu ya?
0: Hah?
1: Apa kita harus berubah jadi instansi dulu ya?
0: Ayo kerja aja lah, Hirdan, yang benar, enggak usah repot-repotnya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide.

0: Niacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
3: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
2: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan herbatos.id.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kalau ngomongin tentang kuliah, sekarang nggak bisa cuma tentang teori aja sih ya. Karena harus ada pengalaman, skill, bahkan kesiapan untuk masuk ke dunia kerja nanti.
1: Nah, kampus yang bisa kamu kepoin nih adalah Universitas Ciputra Jakarta ya. Universitas Ciputra Jakarta ini tuh punya akreditasi unggul, fasilitas yang modern, dan pastinya sistem pembelajaran yang udah real business project banget nih.
0: Terus juga Universitas Ciputra Jakarta juga punya jejaring internasional Ciputra Group dengan pembelajaran yang sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 udah bisa dibuka langsung di jakarta.ciputra.ac.id. Sekali lagi, di jakarta.ciputra.ac.id.
1: Info lebih lanjut, kamu bisa follow dulu Instagramnya @uc_jakarta, alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits,

0: Gak cuma itu, coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang!

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita tuh kan kemarin dapat kabar ya, kalau suaminya Al Ghazali tuh melahirkan ya.
1: Suaminya Al Ghazali.
0: Suaminya istrinya. Kaget, istrinya Al Ghazali tuh melahirkan anak pertama secara normal. Wih, mantap ya, keren banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Benar, tapi kalau saya ngeliat perjuangan si Alisha Dagize ya, dia emang pola hidupnya sehat banget juga sih ya.
1: Emang sehat banget ya saya.
0: Jadi dia emang berjuang banget pengen normal juga.
1: Okay.
0: Walaupun sebenarnya sesar ataupun normal itu tetap perjuangan yang luar biasa buat para ibu ya. Cuman buat orang-orang yang, buat saya pribadi nih, yang bisa melahirkan secara normal dan mempersiapkan itu sampai benar-benar terjadi hari itu ya, itu luar biasa. Salah satunya Alisha ini, jadi dia memang rajin olahraga, makan makanan yang sehat, minum air putih, bahkan untuk menunggu kelahiran anaknya pun ya, itu dia rajin untuk memberikan rangsangan gitu ya, untuk biar cepat bayinya, biar cepat lahir gitu. Makan buah-buahan yang memicu kontraksi, yang kayak gitu-gitu saya sering ngeliatin gitu sahabat Suara. Cuman kan kalau misalnya ada beberapa orang juga yang mungkin selain selain kondisi tubuh juga ya, kayak olahraga dan sebagainya juga udah dikerjain juga. Tapi kalau misalkan orang tersebut ada penyakit-penyakit tertentu ya,
1: lagi kayak GERD gitu ya,
0: aduh, mau normal juga kayaknya susah ya. Karena maksudnya macam-macam lah ya penyakit-penyakit ya, bawaan gitu. Ada yang pengentalan darah, ada yang darah tinggi. Akhirnya mereka tidak bisa melahirkan normal. Jadi itu masuknya emergency ya, jadi kayak operasi gitu.
1: Aduh, jangan sampai ya sahabat Suara. Jadi kalau ngomongin soal penyakit-penyakit tadi ya sahabat Suara, kayak GERD tuh kan salah satu di atas mah kayaknya ya. Itu udah next level katanya gitu ya. Bahkan kabarnya GERD ini bisa bikin telinga kita tuh berdenging nih sahabat Suara.
0: Nah, ini saya baru tahu.
1: Iya, karena alasannya telinga, hidung, dan tenggorokan kan saling terhubung melalui saluran yang tertentu ya.
0: Yes.
1: Jadi ketika asam lambung itu naik nih sampai ke tenggorokan sahabat Suara, lalu area di sekitar tersebut, di saluran tadi, itu mengalami iritasi dan juga peradangan. Nah, akhirnya kan
0: saluran Eustachius tuh.
1: Ya waduh. Salurannya cuma 90
0: cm. Itu saluran paling benar.
1: Betul.
0: Lagu ini.
1: Iya, sahabat Suara, ini spesial ya buat sahabat Suara yang mau dengerin lagunya gitu. Betul. Ya. Semoga lagi dengerin ini enggak lagi GERD ya.
0: Betul.
1: Spesial buat sahabat Suara nih yang suka banget sama ini. Berarti kita seangkatan gitu aja.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga
1: sore,
0: Indonesia.
1: Sahabat suara. Network juga nih udah gabung sama kita nih.
0: Betul ya, sekali.
1: Salam-salam dari Martapura Playhari.
0: Yeay. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin Hirzan dan juga Seisa ya di jam pertama ini.
1: Abis ini
0: kita mau ngapain ya, Sa?
1: Kita mau dengerin 10 lagu baru I Suara. Jangan okay. kemana-mana, tetap bersama Seisa dan juga Hirzan.
0: Terima kasih buat kami yang gabung udah di TikTok ya.
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
5: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
4: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti, biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan herbatos.id.
6: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Menyapa kamu juga nih dari studio Iswara Banjarmasin di Gatot Subroto nomor 2.
7: Betul.
0: Oke.
7: Langsung
0: kita
7: aja nih.
0: Live juga di iswara.bjm. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita di mana aja, sekarang kamu ada di 10 lagu baru Iswara. Dan aksesannya juga Hirsan bakal langsung aja nih review 5 lagu pertama hari ini. Ada siapa? Ini dia.
7: Kita buka dengan It Gitaf dulu ya sahabat suara, di mana lagu ini sendiri akan menjadi lagu yang akan masuk di album keduanya It Gitaf. Wow, udah dua album aja nih orangnya. Ini dia Mungkin di Depan Mural.
0: Berdua menuju album perdana Keljo sahabat suara. Ini adalah single pembuka gitu ya, opening single dari album perdananya Keljo, judulnya Ku Buka Pintu, di lagu yang kedua.

0: The Fate ya sahabat suara, di mana kali ini dia ngajakin Iqbal Siregar, terus juga ada Faisal M. Fasya, dan juga Fate tentunya untuk menciptakan lagu terbarunya berjudul Kita Apa.
1: Senang bisa dengar suaramu lagi.
2: Senang. Kayak suaranya tuh bener-bener kayak gagah gitu ya. Terus Raisa bener-bener kayak suaranya bikin melting. Wah, jadi match banget di kolaborasi ini lagu Senang Dengar Suaramu, lagu yang merupakan soundtrack dari film Dilan ITB 1997.
0: Sobat suara yang belum lihat video klipnya ya, bisa dicari langsung di YouTube. Sheryl Sanavia sendiri keren banget ya. Dan sosok Sheryl Sanavia yang kita rindukan hari ini sulit lagi.
2: Comeback
0: gitu ya.
2: Lagi cuy.
0: Sekarang sehat banget badannya ya.
2: Wih, ya kan, pelari jadi, culture.
0: Yes, pelari culture Sheryl Sanavia sendiri.
2: Tapi kamu gak bakal sendiri, sahabat suara. Ada aksesan di jalan waktu nemenin kamu. Ini dia lagu pertama kita hari ini, It Kita.
3: Baru, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Komersat FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Mari kita review lagi 5 lagu terakhir dari 10 lagu baru suara Banjarmasin.
1: Gimana rasanya kalau hati kamu, rasa sakit kamu terbelam jadi dua seperti itu ya, satu suara. Rasa sakit mencintai seseorang yang ternyata hatinya tuh justru untuk orang lain. Ada Gloria Jessica dan juga Diego Vinda terbelah jadi dua.

Dan lagu yang ketujuh ada Vanessa Z bersama Roni Parulian ya sahabat suara. Ini kita bisa mendengarkan kolaborasi yang dinantikan juga sama fans-fans. Ini dia Takkan Terulang.

0: lagu terbaru Angel Peters berkolaborasi dengan Martinus Lerner dan juga Kamga sebagai penulis lirik, ditambah karakter vokal Angel Peters yang emang ciamik banget. Garis tangan.
1: Dan selanjutnya ya sahabat suara, di lagu yang ke-9, ini dia salah satu jebolan dari ajang pencari bakat Indonesia, yaitu Angie Carvalho ya, dimana kita bisa mendengarkan lagu terbarunya yang berjudul Remuk. Galau banget ya sahabat suara.
0: Blade. Nona Roller Blade hadir di lagu yang ke-10 hari ini, penutup.
1: Oke, sahabat suara. Itu dia 5 lagu terakhir. Buat kamu yang penasaran, kita dengarkan sama-sama. Ini dia di lagu yang ke-6.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Malam sudah datang. Yuk kita bikin seru dengan setang. Senin tantangan.
2: Melbourne 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, seperti biasa hari Senin kita bakal ditantangin nih.
3: Di Senin tantangan bersama Adi Babri.
2: Oh, berarti mic-nya masih belum kepasang.
3: Belum terpasang.
2: Ini ya, saya cabut jadi ya. Oh, ini. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Saya pasangin dulu. Oke. Coba, nah mantap Bapak Adi.
4: Mantap ya.
2: Gimana tuh Bray?
3: Kicau.
2: Mania.
4: Hari ini belajar bahasa Inggris.
2: Oh saya sangat senang. Karena saya ini English banget ya orangnya ya.
3: Apa?
2: Literally saya itu.
3: Kamu British banget.
2: Iya British. Soalnya biasanya kalau breakfast itu aku
3: makannya
2: Yellow rice.
4: Kuning ya.
3: Kalau aku pizza.
2: Oh pizza. Pijamani ya. Oke lanjut.
4: Kita mulai ya.
2: Boleh dong.
4: Kita mulai dulu yang gampang-gampang dulu ya.
3: Pijam dan burger.
4: Ayo. Yang pertama adalah
2: apa dulu nih, misalnya bahasa Inggris
4: soal
2: apa?
4: Kota.
2: Oke.
4: Aku kan kota.
3: Kencengin dikit dong di sini. Nah, ada.
4: Adi, kota ya.
3: Kota kan, Di?
4: Kota. Yang pertama adalah
3: kok jadi mikir juga sih Adi nih, mau kasih yang bodoh nih.
4: Iya bener, aku bingung. Holy City, gampang dulu deh.
3: Holy City.
4: Iya.
2: Holy City.
4: Kota apa Holy City?
3: Aku tahu lagi Holy.
2: Gak tahu.
4: Ada yang bisa?
3: Kota. Holy City.
4: Iya.
3: City, C-I-T-Y.
2: Iya, iya, City,
4: iya, iya. Holy City. Holy City. City.
2: Holy City. City. Holy City,
3: kota suci. Mekah.
4: Hampir. Kota suci hampir.
2: Holy City.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Kota Kudus.
2: Oh, siap. Oke, okay,
3: Kudus. Holy okay. Kudus ya.
2: Benar. Iya, sorry, iya, kan. Kota Kudus. Sorry.
4: Lanjut ya.
2: Yes, buddy.
4: Lanjutnya adalah Wife Country. Masih daerah. Wife Country.
3: Wife country. Wife. Kok apa nih? Kota ya?
4: Kota masih daerah kota.
2: Di Indonesia ya dia?
4: Di Indonesia aja.
2: Wife country.
3: Wife atau wife? Wife.
4: Istri, wife.
3: Istri. Waduh.
4: Gampang sekali ini.
3: Aduh susah nih.
4: Gampang, wife country. Ada dua kata berarti ya. Dari dua bahasa ini ya. Digabungin.
2: Istana Negara?
4: Salah.
2: Kota. Oke, coba kan coba aja kan enggak tahu. Kali aja benar. Coba
3: negara.
2: Aja.
3: Negara, istri negara.
4: 5.
3: Aduh, belum ada clue nih di otak nih.
2: Aduh,
3: belum.
2: Apa
3: nih adalah... kurang minum bagaimana sih nih?
2: Bojonegoro.
3: Bojo. Ya salah sih Bojo. Istri oh, Bojo. Bojonegoro.
2: Kok enggak kepikiran ya dia?
4: Oke. Iya, iya.
3: Satu Dedi, satu lagi Dedi, dua kah?
4: Udah ya lu ya kayaknya. Bagaimana?
3: Satu, satu dulu lagi,
4: ya?
3: satu lagi.
4: Oke. Okay.
3: Kayak berisupan tuh dia.
4: Satu lagi dia ya. Wrong three daerahnya.
3: Wrong three.
2: Salah ijan, salah tiga.
4: Salah tiga. Nah, itu dia.
2: Udah mulai bisa. Udah mulai bisa. Udah mulai kebaca nih. Udah mulai kebaca.

0: Indonesia.
1: Jangan ingat lagi
0: suara kita.
1: Jangan kau sesali.
0: Kita disetang ya, hari ini udah 1-0 nih saya ketinggalan.
1: Oh, aku tadi udah bisa jawab tadi.
2: Aku masih ingat banget kalau Dia Hao ini cerita sama siapa?
0: Siapa? Dio Hao.
2: Ditinggal sama Dedet, Super Dedet ya.
0: Dedet. Super Dedet.
2: Super Deden. Dede ya?
0: Dede.
2: Katanya Dia Hao enggak pernah.
0: Kata dia enggak pernah ya?
2: Iya, benar.
0: Terus
2: kayak gimana ceritanya?
0: Terus
2: ya?
0: Super Dede sama siapa itu?
2: Makanya.
1: Agak ngaco ya Super Dede. Udah deh, lanjut tadi.
2: Lanjut ya. Oh,
0: mungkin talentnya itu mau kenakan diri.
2: Iya.
0: Siapa Dio? Benar bukan?
2: Dia enggak tahu Dio yang mana.
1: Bisa aja Dio namanya.
0: Soalnya
1: kan
0: saya bingung juga, saya heran juga kok Dio bisa. Dio emang gak ada tim apa yang bisa
2: atau
0: cross check?
2: Bener ya kan, dia banyak teman.
0: Kok tipu gitu maksudnya.
2: Bukannya
0: terus kamu katanya tipu. Pulang cari duit biar bisa ini ngamen.
2: Ngamen berdua sama Dia Hao kan.
0: Gerila ternyata ya bukan. Katanya. Bukan Dio Hao.
1: Mulai gak masuk akal udah ya.
2: Lanjut ya.
1: Lanjut, let's
2: lanjut go. Akan lebih susah ini.
1: Oh. Eh, situ itu.
2: Selanjutnya
1: itu
2: adalah yang pertama Batman City. Batman City. Ingat nih. Ini bukan arti aja nih, tapi kalian harus
0: sesama makna mungkin ya, ada ya.
2: Iya.
0: Apa nih kota nih?
2: Kota tetap Batman City. Kota-kota di Jawa masih ini.
0: Sumpah susah sih.
2: Batman, ini bukan diartikan nih kali ini.
1: Gotham City berarti.
2: Salah.
1: Batman City. Oh. Astagfirullahaladzim. Kalong?
2: Apa?
1: Kalong, kota Kalong?
2: Ah, enggak tahu kota City. Kalong.
1: Kalong
0: kota batik.
1: Aduh, astaga di PB. Astagfirullahaladzim.
0: Masa sih itu?
1: Aduh. Cheat. Iya kan? Ya, iya kan?
2: Iya benar.
1: Ah,
2: iya. Apa? 5, aduh. 4, 3, 2, 1. Jawab. Ah, sudah. Pekalongan.
1: Ya itu.
0: Kota batik di Pekalongan.
1: Iya, cheat kan nih, iya kan nih. Astagfirullahaladzim. Ya, Pekalongan City.
2: Selanjutnya adalah Parfum Water.
0: Perfume.
1: Ijan, water. Ijan. Banyuwangi.
2: Banyuwangi itu sekali.
0: Cepet juga ya.
2: Lanjut ya. Selanjutnya adalah Southern Mountain.
0: Apa?
2: Southern.
0: Southern Mountain.
2: Yes.
1: Di boleh kasih clue lagi selain
0: kota ya?
2: Kota ini.
1: Indonesia masih.
2: Indonesia masih Jawa juga.
1: Southern Mountain.
0: Southern.
1: Southern Mountain.
0: Mountain.
1: Oh, Gunung Selatan?
0: Gak semudah itu gak sih?
2: Tidak, bukan dong.
1: Kuil.
0: Kota di Jawa. Southern Mountain.
1: Masa Bukit Selatan gak mungkin? Gak tau saya.
0: Gak tau saya.
2: Jawabannya adalah? Gunung Kidul.
1: Ah, kan? Gunung Kidul ya. Kan? Ah, Jogja lagi.
0: Gunung Selatan lagi.
2: Lanjut ya. Selanjutnya adalah Crocodile Forget.
1: Dian.
2: Yes.
0: Apa?
2: Crocodile
0: Forget.
2: Forget.
1: Itu saya ya?
2: Iya, boleh.
1: Coba ya, Surabaya deh.
2: Salah. Crocodile
0: Forget. Aduh, ini bisa lain ini nih di mukanya nih. Lain krokodil lo, Di.
2: Coba sih dulu dah.
1: Irjan,
2: ya.
1: Boyolali.
0: Masa jawan.
2: Gila. Keren.
1: Mantap. Udah mulai paham nih, Wendy, saya di.
2: Kita tahan dulu ya.
1: Mikir dulu ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia sahabat suara, dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya Islam dan menyambut tahun baru 1447 Hijriah Angkatan Muda Sabilillah Muhtadin, mempersembahkan Islamic Art Festival 1447 Hijriah.
1: Islamic Art Festival 1447 Hijriah ini hadir dengan beberapa lomba seperti lomba habsyi, lomba madihin perorangan, dan juga lomba tanglong.
0: Selain itu juga karena ada juga bazar UMKM dan berbagai hiburan Islami selama perayaan Islamic Art Festival. Untuk pendaftaran lomba, info bisa ke Syarifah Jamilah di 081356632776 dan juga Ardelia Nabila 081503503302 atau cek Instagram @AMS Banjarmasin. Sekali lagi, Instagramnya @AMS Banjarmasin.
1: Islamic Art Festival 2026 supported by Mafi Management dan didukung oleh Iswara Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
1: oh.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Aduh, saya ketinggalan jauh hari ini nih. Saya kayaknya agak kurang konsentrasi ya.
1: Gak minum madu sama hari ini.
2: Hah? Kamu belum minum butuh madu. Ruang
1: ya.
0: Apa kemarin energi terlalu
2: kamu keras. Butuh ruang.
1: Kamu butuh ruang sama.
2: Apa rilis-rilis
0: ya. Nah, saya tadi malam bener-bener tidur nyenyak banget tapi
1: perlu ruang sama sambil minum madu ya dia.
0: Jangan gitu dong, kan saya udah minum.
1: Sorry.
0: Gimana nih gitu.
1: Sorry. Ruang berarti ruang. Ruangnya yang belum berarti.
2: Ruangnya udah
0: libur hari-hari ini. Saya betul libur hari ini harusnya. Benar Senin kan biasanya.
1: Lalu terlalu cepat kayaknya kita ngambil keputusan untuk libur kayaknya. Kalau
0: ayo kita yuk.
2: Mending minum madu.
0: Lanjut lagi yuk.
1: Iya, ruang sih saya setuju sama dia, ruang sih. Yang lebih luas ya dia ruangnya
2: tuh ya. Iya, tapi untuk gender kamu aja.
1: Iya. Iya, iya untuk ciwi-ciwi.
0: Masa Ardi mau ikut ruang saya?
2: Iya.
0: Ardi masa mau ikut ruang saya?
2: Mau lanjut aja tau.
0: Saya bilang istri kamu, saya bilang
1: ikut. Itu saya mau patan. Ayo lanjut ya.
2: Lanjut ya.
0: Banyak banget tuh pesannya, 5 pesan loh.
2: Tuh. Banyak juga itu.
0: Banyak juga. Coba siapa dulu
2: yang nonton warga TikTok. Halo.
1: Selamat pagi Kak Aksesa, pagi banget nih
0: Da. Brenda.
1: Bukan pagi nih Da, ini tengah malam.
0: Ya,
1: terus juga ada Mr. King.
0: Mr. King.
1: Oh, motor nih MR King, motor King maksudnya ya.
0: Everyday kada nih kalau di jam segini everyday pagi.
2: Everyday kalau anaknya malam ini.
1: Lanjut ke Bang.
2: Lanjut ya.
1: Lanjut.
2: Yes, selanjutnya adalah nama artis kali ya.
0: Ada.
2: Nama artis ya.
0: Susah lagi.
2: Selanjutnya nih. Adalah yang pertama. Placenta profit.
0: Udah kalau kamu pikir lagi tadi ya.
1: Placenta.
0: Lah benar dah. Placenta ini
2: profit. Nah,
0: profit.
1: Jan coba ya.
2: Ya.
1: Ari Untung.
2: Ari Untung betul sekali.
0: Placenta ari ya. Demi apa saya nggak kepikiran. Ya,
1: kan ya, coba ya. Aja. Kali aja benar.
2: Lanjut ya.
0: Profit. Merinding saya mendengarnya placenta profit tuh.
2: Kalah kan. Lanjut ya. Lanjutnya adalah artis juga masih.
1: Artis oke. Okay.
2: Tika how much this?
1: Allah.
0: Tika how much this? Oke. Okay. Aku tahu.
2: Oh, siapa?
0: Tika Bravani.
2: Tika Bravani.
0: Ya pasti jarang sih Irza denger Tika
1: Bravani.
2: Iya. Kenapa jadi Tika Bravani kayak?
0: Ya Tika, terus apa tadi? How much? Berapa? Nih.
2: Iya.
0: Tika Bravani.
2: Bagus lagi, udah mau paham nih ya. Selanjutnya ya, lanjut lagi ya. Kita lebih susah lagi kali ini adalah makanan.
0: Mau kemana nih?
1: Oke, makanan.
0: Makanan di?
2: Iya.
0: Populer nggak?
2: Populer. Pur, P-O-O-R, pur, meatball.
0: Hah? Aksesa.
2: Ya.
0: Bakso Malang,
2: betul thank sekali. Bakso Malang.
1: Di balap nih, 5-2 nih.
0: Bakso Malang. Ya.
2: Selanjutnya.
0: Makanan
2: Brick,
0: juga?
2: Iya, makanan. Brick Sport Hall. Brick.
0: Ya.
2: Brick Sport Hall.
0: Oh, Brick Sport Hall. Sport Hall. Apa tadi makanan deh?
2: Makanan. Break sport hall.
1: Sport hall itu apa?
0: Sport hall.
1: Oh iya, Jan.
2: Ya.
1: Batagor.
2: Sport hall ya.
0: Itu olahraga.
2: Lanjut ya. Selanjutnya adalah.
1: Astagfirullah, kok bisa saya? Ya aneh banget ya. Masih makanan.
2: Okay. Makanan yang gampang-gampang aja. Selanjutnya adalah.
1: Okay.
2: Tofu feel.
1: Allah. Jangan ya.
2: Yeah.
1: Tahu rasa.
2: Salah.
1: Rasa tahu.
2: Salah. Masih
1: baik-baik doang sih.
0: Apa tadi?
2: Tofu feel.
1: Tofu yeah. Tuh bapak saya di.
0: Su tofu. Asesa, tahu alik ya?
2: Hampir. Feel.
0: Oh, saya pikir feel tadi. Aksesa, tahu isi.
2: Ya.
1: Feel feel ya.
0: Dipil gitu ternyata bukan dikupas itu kalau pil di feel.
2: Iya betul, hampir ketahuan.
0: Tahu rasa. Itu paling ini sih tahu rasa.
2: Selanjutnya terakhir ya.
0: Tahu rasa.
2: Selanjutnya adalah tokoh.
0: Aduh, berat nih sahabat suara. Tadi bisa jawab atau belum?
1: Belum, Sa.
2: You birthday.
0: Apa? Otoko?
2: Iya. Yeah. You birthday.
0: Susah.
1: Eh, Jan. Luhut.
2: Susah mau jawab enggak?
1: Susah katanya Luhut.
2: Luhut, mantap sekali.
0: Enggak tahu. Bener-bener no.
1: Ada lagi?
2: Udah.
0: Ada juga, udah pusing dia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan
8: Suara
9: Suara Warga Indonesia.

0: 20,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Indonesia. Alhamdulillah saya bisa memenangkan setang kembali, sahabat suara ya. Terima kasih Adik Riz, samanya Adik.
1: Sama-sama dong.
2: Kalau sama-sama sih.
0: Ya saya bilang makasih. Jadi saya wajar kan respon Adik sama-sama.
2: Tapi kan sebenarnya kalian tidak bekerja sama kan?
0: Tidak, saya tadi tuh nanya sebelumnya sampai sini.
2: Kamu ngomong kayak gitu tadi. Terima kasih Adik atas kerja samanya. Sama-sama kata
0: Adik. Iya kerja samanya kan. Misalnya kerja sama untuk.
2: Kamu jangan bilang kerja sama. Terima kasih Adik atas soal yang keren.
0: Biar mutafsir aja. Biar mutafsir aja. Biar orang mikir saya itu jahat aja.
1: Jadi karakter kita habis nih aja.
2: Soalnya arahnya kesana.
1: Iya bener.
2: Aduh, sama suara terima kasih. Abis ini kita bakalan balik lagi.
0: Kemana tuh?
2: Nah, kemana? Di sini aja.
0: Oh iya. Okay.
2: Tetap di sini aja.
0: Ya, kirim
2: di
0: salam
2: suara
0: ya.
2: Satay dikirim salam.
3: Udahan dulu ya main setangnya. Ketemu lagi dengan tantangan yang lebih menantang. Hanya di Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Apa kita balik lagi ya di Kirim Salam hari ini bersama Akseisa dan juga Hirzan Anggoro.
0: Betul.
2: Kamu udah tahu belum itu apa tadi nih? Cucunya Ahmad Dhani tadi namanya siapa?
0: Belum tahu, Sa.
2: Soleil.
0: Siapa?
2: Soleil.
0: Soleil.
2: S-O-L-E-I-L.
0: Soleil.
2: Soleil.
0: Aduh susah banget buat saya yang bukan English.
2: Tapi
0: banget
2: keren ya. Banget sih Soleil.
0: Artinya apa ya?
2: Soleil itu
0: Soleil ya?
2: Matahari.
0: Oh Soleil.
2: Itu Soleil.
0: Soleil. Soleil.
2: Soleil.
0: Soleil.
2: Terus Soleil. Nama keduanya itu Zephora. Zephora. Oh,
0: Zephora.
2: Nah, Zephora itu istrinya Nabi Musa katanya.
0: Oh iya.
2: Okay. Jadi itu terus katanya Ahmad Dhani ada. Pada ada ngusulin nama gak pandai gitu kan.
0: Ditanyain ya.
2: Ada tapi ditolak katanya.
0: Apa namanya emang?
2: Soleil Soleha.
0: Allah wakbar.
2: Bagus tau kak, itu kayak Dul Jailani juga.
0: Saya respon saya kan kaget aja.
2: Allah wakbar. Sebenarnya bagus,
0: bagus
2: sih.
0: Bagus.
2: Cuman ini aja sih mungkin pengen yang nuansa yang lebih beda aja.
0: Iya mungkin kalau yang saat ini adalah Ahmad Dhani dan
2: iya.
0: Ibu Mulan
2: kan? Itu pasti Soleh-Soleha sih.
0: Sakin. Sama Soleh-Solihun pasti.
2: Nah itu. Nah mungkin. Mungkin
0: kita gak tahu.
2: Mungkin Al ya. Kayak takut jadi Soleh-Solihun kan.
0: Nah
2: gak
0: gitu
2: enak, kan?
0: Mungkin jadi mungkin sahabat suara ya.
2: Bisa Soleil Zephora.
0: Tapi loh hari ini kita sampingkan dulu. Tapi kita tetap juga mengucapkan selamat ya buat Al Ghazali menjadi seorang ayah ya kan.
2: Pasti gak pakai BPJS.
0: Yes. Karena pemerintah itu berencana menaikkan iuran BPJS kesehatan.
2: Oh gitu.
0: Untuk atas defisit program jaminan kesehatan nasional yang mencapai 20-30 triliun Sa.
2: Kalau sampai beneran naik, tentunya pengeluaran bulan kita juga bakal naik gak sih?
0: Kayaknya sih.
2: Nah, ngomongin iya tentang kan? Pengeluaran bulanan yang pasti nih. Kita kenapa punya tuh? Pertinyiin buat kamu.
0: IP itu pertinyiinnya.
2: Kasih TV di. Kasih TV ding.
0: Pingilin. Kasih tahu dong sama suara. Pengeluaran bulanan yang pasti keluar.
2: Versi kamu sahabat iya, suara kasih okay. Tahu sambil kirim salam 08119933901.
0: Atau juga di TikTok @iswara.pjm karena kita lagi live langsung aja komen di kolom komentar.
2: Di sini
0: kita,
2: nih, di sini.
0: Sini. Oh ya.
2: Salah.
0: Di samping.
2: Salah.
0: Di bawah ya. Di bawah ya. Biasanya di bawah tuh.
2: Di bawah.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pengeluaran pasti bulanan kamu nih, sahabat suara.
1: Aduh, kalau saya sebagai ibu-ibu nih ya, gak ada yang pasti ya pengeluaran saya.
0: Iya, karena hidup itu gak ada yang tahu ya kan. Jadi kita gak bisa mastiin pengeluaran itu.
1: Kalau cewek posisinya udah istri, kalau yang wajib-wajib kan udah dibayar sama suami semua.
0: Betul
1: kan? Terus kepengaruhan pasti tuh, kalau saya tuh gak ada yang pasti.
0: Oh, ya, karena perintilan kamu terlalu
1: ada deng yang pasti. Bayar wifi rumah aku sendiri.
0: Oh, kamu yang bayar ya?
1: Benar. Okay, yang itu satu.
0: Ada lagi?
1: Itu doang kan sih.
0: Okay, berarti kurang lebih kayak aku ya. Aku listriknya juga.
1: Ya itu kan wajib.
0: Air gak tahu aku ya, kalau air ya. Air gak tahu kalau air. Wifi pasti bagi dua sama adek aku tuh.
1: Makanya
0: rumah itu rumah ya bagi dua juga, kalau kurang nambahin juga gitu ya. Kalau aku tuh enggak, nah cuma kalau ngasih buat di rumah itu enggak pasti gitu sih. Kalau kayak contoh kayak adik aku ya. Adik aku tuh pasti ngasih satu buat rumah itu 1 juta gitu ya.
1: Oh, sejuta dia pasti
0: tuh.
1: Kasih.
0: Dia pasti. Nah, kalau aku tuh macam-macam, bervarian.
1: Bisa 10, bisa 20.
0: Nah itu, 20 ribu bahkan, 30 ribu. Cekek emak saya sih, saya kayak pelitnya yang ini lawan enggak. Enggak, lebih ke
1: sudah ini banget, tadi yang ribu.
0: Lebih ke ini, sah. Lebih kayak menyesuaikan lah. Jadi misalnya bulan ini lagi banyak kerjaannya.
1: Banyak juga
0: gitu. Karena ya
1: justru kalau pas lagi banyak harus lebih banyak kasihnya gitu.
0: Betul, karena saya itu selalu berpikir sampai hari ini gitu ya, ketika kita mendapatkan yang banyak berarti kita membaginya harus lebih banyak juga gitu. Yeah. biar di, nggak tahu ya, mungkin tuh benar kata, aku suka kutipan Abdul Arsyad, matematika manusia itu kan misalnya 1 + 1 adalah 2 ya, 5 + 5 adalah 10, tapi matematika Allah katanya, matematika Tuhan gitu ya, 1 + 1 bisa jadi 10 katanya. Kenapa? Karena matematika Allah itu gak bisa kita.
1: Bener. Emang pas kalau lagi itu banyak sih. Apalagi kan kerjaan kita itu ini ya, apa namanya?
0: Buruh.
1: Freelancer.
0: Iya, gitu buruh kan. Ya. Buruh. Ayo, iya, iya bang.
2: Bis pembahasan sudah sampai Tuhan nih sudah.
1: Iya. Sudah. Wabillahi topik wa hidayah.
0: Ya closing. Ya sebetulnya kita closing. Ya makanya ini namanya juga kata Nadine taruh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Pengeluaran wajib tuh skincare sama self reward kecil-kecilan. Ini ada Nisa di Banjarmasin nih, katanya skincare penting buat cewek jaga moodnya kak. Tuh pengeluaran-pengeluaran nih ya, ada banyak banget yang share nih. Yang di TikTok mau share gak nih pengeluaran wajib per bulan ya, biasanya apa sih? Misalnya ada yang beli apa? Beli anggaran. Iya ada tuh kemarin.
1: Beli anggaran. Gimana tuh caranya beli anggaran?
0: Menganggar ya. Kita tuh punya anggaran kan masing-masing. Nah jadi waktu itu saya ingat banget tuh, kamu tau Marcel stand up comedy?
1: Tahu dong.
0: Ya kan sempet di gosipin.
1: Kira-kira
0: itu
1: di ghosting,
0: kan sama aduh siapa sih namanya?
1: Ya juri.
0: Angelista Eva
1: bukan Eva Angelista.
0: Aduh siapa sih Angelista itu?
1: Ya juri stand up kan?
0: Iya itu iya. Celine. Nah terus dia
1: Celine
0: kata
1: Dion kan?
0: Celine Evangelista ya, nah, Celine iya, Evangelista tuh kan. Saya jadi ngomong anggaran karena si Marcel itu bilang anggaran Celine beli buah tuh mahal banget. Cuma beli buah doang.
1: Oke.
0: Okay. Pantes kulitnya bening saya bilang.
1: Oh dia makan buah-buahan aja.
0: Bener. Ya. Jadi kalau orang kayak
1: vegan gitu ya sa.
0: Saya gak tahu sih ya. Cuman kan memang kalau orang yang udah hidup sehat banget kan buah sayur kan pasti ya.
1: Pasti.
0: Mungkin dia belanjanya macam bulanan gitu Herzan. Jadi beli langsung gitu. Sekebun-kebunnya
1: setayu-tayu.
0: Cuman memang iya sih. Jadi kayak saya juga pernah ikut salah satu kelas dari Mbak Huges ya. Mbak Ade Huges. Dia tuh kan emang manisnya dalam hidup dia,
1: iya.
0: Manis itu cuma dari madu,
1: betul,
0: sama buah-buahan. Jadi bisa makan buah semangka tuh banyak sampai kenyang. Karena kan itu buah semangka kan juga mengandung gula, tapi kan gulanya alami gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi dia nggak makan nasi, nggak makan kayak tepung-tepungan.
1: Okay, terus?
0: Kayak gitu. Nah jadi memang secara itunya memang mahal juga sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kelihatannya mahal ya.
1: Yeah.
0: Tapi kan itu lebih sehat kan dibandingkan misalnya makan makanan junk food. Junk food kalau mahal nggak ada yang pernah bilang mahal.
1: Benar.
0: Misalnya kayak makan pizza gitu kan termasuk junk food kan. Itu harganya semahal apa aja kebeli sebenarnya.
1: Okay.
0: Sama orang kan. Tapi kalau buah mahal tuh kayak
1: astagfirullahaladzim ya.
0: Astagfirullahaladzim. Atau tanaman-tanaman misalnya kan mahal, padahal kan itu kan sebenarnya bagus gitu, ya? Gitu untuk kesehatan yang kayak gitu. Jadi memang ada orang yang punya anggaran beli buah tuh karena mungkin dia ngebuah banget gitu.
1: Ngebuah banget. Okay.
0: Kalau kita kan jarang-jarang ya makan buah ya. Maksudnya kayak pas-pas
1: lagi ya, pengen aja.
0: Lagi musim pepaya, bagus tuh pepaya beli. Nah kalau orang-orang yang udah ini tuh kayaknya wajib beli semua buah gitu.
1: Okay.
0: Stok buat smoothies tuh kayak gitu-gitu. Jadi selain skincare mungkin untuk pola hidup orang-orang yang sudah kayak gitu juga ini sih
1: cukup ini juga ya.
0: Anggaran wajib justru masuk.
1: Cukup perhitungan dengan pengeluarannya gitu. Bener. Karena dipilah-pilih gitu.
0: Bener. Kalau apa nih siapa
1: sahabat
0: nih?
1: Suara ada gak sih? Gak bisa kah?
0: Gak bisa kah? Gif?
1: Kenapa Adi?
0: Kenapa Adi kata Vika di jawab sama Adi? Bagus tuh jawaban Adi tuh.
1: Ya ini aja nomor dan lain-lain. Bisa ribet-ribet.
0: Kita gak apa-apa kok gak bisa di itu.
1: Iya gak apa-apa. Antai aja ya.
0: Tuh kan. Kewajiban-kewajiban Adi deh naik deh.
1: Apa Di?
2: Naik ya.
0: Aku naik. Naik ke meja. Gimana nih?
3: Oh, kewajiban aku apa namanya? Yang pertama bayar listrik sama air. Kemarin menurutku bayar listriknya agak naik nih.
0: Agak naik nih ya.
3: Dan aku curhat dong
0: ke
3: yang lain-lain termasuk bos Batubara Rama.
0: Oh, itu
3: tapi
0: kan.
3: Ternyata Rama mengeluh juga. Kenapa sama naik juga?
0: Tapi galon juga naik loh.
3: Galon naik, gas naik,
1: plastik juga nih.
0: Bahkan kertas nasi naik.
3: Iya, benar. Jadi misalnya kamu nukar snack kan ada bubuk plastik lagi weh ini.
0: Ii.
3: jahat bandar.
0: Takoyaki makasian. Mun kada bubuk plastik nih. Aku buat langsung untung ikan belajar.
3: Kada sopan sih itu.
0: Kada topan sih.
3: Tapi bujur lagi naik nih harga-harga. Okay. Listrik sih, kalau bayar listrik sekarang naik kaget juga kok segini bayar listrik.
0: Padahal penggunaan sama nih. Menurut kamu penggunaan sama atau ada lebih?
3: Seharusnya sama malahan sama, ya? Iya, apalagi cuman bertiga di rumah, ya kan? Ya, karena main PS gitu juga.
0: Wah, itu loh, iya kan? Ada yang sampai malam juga main PS kan?
1: Main iya. Apa juga? Siapa juga main PS
3: di? Iya, karena lagi kan dulu kan dulu saya ngerti main PS gara-gara listrik larang ya, nah.
1: Bujur.
3: Ini kan karena lagi main PS.
0: Bujur-bujur kadang kayak terus.
1: Dan semuanya larang. Dan di umur sekarang kayaknya baru tahu kalau makan nugget lebih dari 2 itu enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa.
1: Ternyata paksaan aja itu ya biar kita enggak makan nugget.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Herjan juga Aksesa Putri, ngobrolin tentang pengeluaran bulanan kamu berapa sih, sebanyak apa sih, kemana aja sih, plotnya harus kemana sih. Coba-coba cerita-cerita sama Bang Hidin sama Mbak Sesa nih.
1: Yes.
0: Nggak ada yang mau gabung nih, saya matiin aja lapnya nih. Kesel juga saya sendiri gitu ya.
1: Dapat suara pengeluaran bulanan itu buat kamu. Tadi ada yang jawabnya skincare.
0: Mm-hmm. Terus nanti ada juga yang wifi tadi kan.
1: Lain nggak wajib tadi masih. Iya.
0: Oh, agak males ya.
1: Enak ya berarti. Yeah. Nisa.
0: Halo Nisa.
1: Nisa udah. Siti.
0: Halo Siti. Pengeluaran bulan pas itu kebutuhan dapur, nah, listrik, sama uang jajan anak.
1: Nah,
0: salamnya buat keluarga aja yang lagi di rumah nih.
1: Itu katanya. Kalau ibu paling itu tuh.
0: Itu ya.
1: Dapur.
0: Mm-hmm.
1: Jajan anak.
0: Oke.
1: Okay. Jajan anak.
0: Oh, jajan, anak.
1: Jajan anak.
0: Oh, anaknya 4, jadi jajan terus. Ya Allah ya, ya kan? Rabbi, terlalu tinggi.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memutarkan musik Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Bro Didi.
1: Bro Didi Banjarmasin. Bro Didi Didi.
0: Sing Didi Didi Didi.
1: Bukan sing Didi Didi Didi Didi. Harus saya langsung kita puterin enggak lagunya nih. Kita next aja lagi.
0: Jangan dulu dong, udah kelar kita nih ya.
1: Astaga, udah kelar. Cepet banget Senin, guys.
0: Pas banget udah jamnya ini. Ih, kalau Senin mah kalau di kita cepet.
1: Kayak gitu terus. Kalau Kamis mulai berasa tuh. Iya kan, mulai kayak Jen, beli lah kita. Atau saya tapi gitu beli sih. Saya ini jam 7 udah beli. Karena kita kan goreng nih.
0: Oh ya. Kalau Senin tuh mungkin kan ada setang sahabat suara. Jadi kayak berasnya tuh cepat banget gitu. Kan Senin tantangin aku dong gitu.
1: Oke, berarti Kamis enggak usah lagi kesambet deh. Ke setang aja. Kentang.
0: Kemis. Tanggung banget.
1: Makanya ngantuk. Karena tanggung ya Allah ya.
0: Sahabat suara.
1: Yay.
0: Seberapapun limit kita ya.
1: Asik.
0: Kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberikan pekerjaan yang bagus. Sahabat suara.
1: Betul.
0: Zaman kayak gini ya Allah.
1: Susah
0: siapa
1: banget.
0: Yang mau apa namanya?
1: Mau nerima kita mau, ya.
0: Apa adanya kan.
1: Iya. Apalagi zaman sekarang yang aduh. Yang kita lihat benar ternyata belum tentu benar.
0: Waduh.
1: Yang kita
0: belum
1: tentu benar jadi benar.
0: Ini pas soalnya udah terakhir.
1: Iya, makanya udah kita pamitan aja. Ini benar yang kita pamitan nih.
0: Nah, ini yang benar real.
1: Ya, besok lagi ya ketemu di jam yang sama dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Yoi. Ya. Lah, tuker siarannya sama suara seru, suara santai.
0: Kita pun jam 5 sampai jam 9 malam.
1: Yes. Live juga sama di jam itu ya. Follow dulu, nyalakan notifikasinya, sama juga jangan lupa tap layar.
0: Betul.
1: Share kontennya.
0: Siapin gift-nya. Iya.
1: Kita ini aja nih nanti pampangin nomor dana kamu aja nih. Kita biar orang
0: scan Chris.
1: Iya. Jadi kita pamitan dulu ya. Selamat malam.
0: Bye bye. Assalamualaikum.
1: Salam wabarakatuh.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak, yuk lanjut istirahat. Dengerin suara santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: teman-teman.
1: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Oh, Jakarta, make some noise.
2: Sorry banget, gue masih hektik muter-muterin headphone nih kelibet-libet talinya, tapi semoga sahabat suara dalam keadaan baik semuanya ya. Coba yang lagi nyetir, klakson 3 kali dulu, mana suaranya lagi nyetir? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ditemenin Beril lagi seperti biasa, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Yang kondisinya sekarang kaki gue lagi pegel-pegel banget. Tanya dong abis ngapain? Abis tenis. 3 jam bro, lumayan banget. Tapi tadi jujur cuacanya, ini gue laporan cuaca dulu ya sahabat suara ya. Laporan cuaca tadi sore di bilangan Cinere, Lebak Bulus dan sekitarnya mendung-mendung, cukup khawatir gue tadi. Tapi sempat gerimis dikit banget, abis itu udah kering lagi. Coba kalau di tempat lo gimana? Absen-absen dulu aja seperti biasa. Halo, ada Ardi, ada Nita, ada Alvin, ada siapa nih? Ada Anonymous, ada Sarah juga. Buat kami yang masih di jalan, boleh absen-absen posisi sekarang di mana dan kondisi cuaca di masing-masing daerah, di masing-masing posisi seperti apa ya. Ini gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar dulu nanti. Dua lagu yang akan gue spill. Kalau gue lihat nih playlistnya malam hari ini cukup upbeat dan sangat menyenangkan. Bisa jadi ya, menurut gue sih begitu ya. The Groove. Mana sih? Oh salah, sorry. Gue kayak penyiar amatir dah. Ini maksud gue nih.

Tapi nanti ya, fullnya gue puterin nanti. Ini kita masuk dulu ke lagunya. Ini kayaknya kesukaan sahabat suara deh. Teng tereng. Yesik. Ivan 17. Jangan paksa rindu. Dihujani requestan lagu ini mulu gue. Jun, Mas Ivan, silakan masuk Mas Ivan.

0: dan pidi abis. Sahabat suara, biasalah di awal-awal siaran. Tapi kok rasanya kok kayak lama banget ya? Gue baru 2 talk udah jam 8:30 aja. Terus ntar jam 10 gue kelar. Maunya apa sih nih? Aman masih kangen sama kamu, sahabat suara. Bacain update dulu ya yang ada di WhatsApp buat kamu yang sudah absen-absen nih. Ardi lapor weather info Semarang panas pol, terang benderang ber. Kenapa ya Semarang panas terus ya? Surabaya gimana Surabaya? Ini kan gue siaran kan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Boleh dong? Dari kota-kota lain update ya, tadi Semarang udah. Moskow belum nih, Moskow belum, Paris belum. Mana nih, ya kan? Terus Minneapolis belum. Mulai halu. Atun. Atun Property. Dia ngirim video ke gue. Laporan katanya jalan Ciledug, jalan Raya Ciledug lancar, bohong loh. Santai. Kok lancar sih Ciledug, tumben-tumbenan banget. Ciledug kan menurut gue jahanam ya. Kemarin tuh gue lewat Ciledug Minggu sih. Lewat Ciledug macet banget arah ke Bintaro, buset. Karena ada pembetulan jalan daerah Ciledug. Jadi buat kamu yang memutuskan untuk mau ke Jakarta gitu ya, misalkan kamu dari Tangerang gitu atau dari Tangsel, pengen ke Jakarta lewat Ciledug, jangan dulu karena ada pembetulan jalan di samping tol menuju Ciledug. Hati-hati ya. Ada yang nanya ke gue, Ber, ada BTS gak hari ini? Ada terus dong. Guys, kamu pengen, kalau misalnya kamu pengen curhat sama aku, nanti ada segmen BTS namanya Berani Terbuka sama Beryl. Bebas, kamu mau chat sepanjang apapun, ntar aku bacain. Karena itu segmen dedicated untuk kamu yang pengen curhat di malam hari ini. Ya biasa lah, namanya juga orang ya. Hari-hari ada aja misalnya ketemu bos toxic, misalkan ketemu temen yang udah lama gak ketemu, pas ketemu kok sebenernya sifatnya berubah jadi nyebelin gitu kan. Terus misalkan temen, enggak, pacar kamu lagi mens hari pertama hari ini gitu ya. Kalau mau curhat monggo, terbuka untuk cowok dan cewek ya. Caranya gimana sih Ril? Langsung mampir aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Di save nomornya ya, itu WhatsApp-nya. Tinggal kamu chat aja, oke? Ada Pahlevi absen dari Banjarmasin, panas pol katanya. Wah iya lagi. Tapi emang bener sih, kalau di Jakarta, Jakarta mulu sorry ya, tapi emang karena gue hidup di sini gitu, yang lain boleh kasih update juga. Kalau di Jakarta tuh, kemarin tiba-tiba hujan deras. Surprise dong aku terkejut. Hujannya deras banget, tapi giliran panas itu panas banget, kayak kemproh atau kemproh sih, kayak angetnya tuh gersang gitu loh. Wah, ada laporan dari Lombok cerah, nah tapi lumayan gerah. Tapi segerah-gerahnya Lombok, kamu kan punya view yang bagus ya. Live TikTok kok nggak aktif, Beryl? Ini abis ini mau aku aktifin ya, sebentar ya. Nanti kita ketemu di TikTok, oke? Okay? Ada masuk lagi nih WhatsApp. Hai Beryl, hai Sandra. Sandra itu DP-nya anak kamu, Sandra, apa gimana? Apa adek? Adek kirim voice note juga. Kita puterin dulu ya. Ntar lo, ini dulu deh, Sandra dulu deh. Sandra laporan Cirebon panas banget, buset, hawanya panas banget. Iya lagi, disyukuri aja guys ya. Semoga tetap lancar beraktivitas. Buat kamu yang pengen curhat, monggo nanti di jam 9 ada segmen BTS. Ini ada juga yang pengen request lagu, tapi voice note. Begitu caranya request lagu ya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu pengen requestannya diputar, tinggal kirim aja voice note ke WhatsApp. Contohnya kayak gini nih.
1: Halo bang.
0: Halo.
1: Gue Rico nih bang, dari Cirebon.
0: Aman bos.
1: Minta request dong. Hindia ya. Hindia bang.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya tuh Cincin.
0: Got you.
1: Salam-salamnya buat karyawan-karyawan Rico Collection bang.
0: Oke, siap.
1: Terutama buat Yono Yopes
0: Cirebon bang. Kira Yono Bakri.
1: Saya tungguin bang lagunya bang, diputerin bang.
0: Ini gue siap puterin nih. Ega. Di awal-awal jam siaran gue, seperti biasa kita loncat-loncat dulu biar nih mobil nggak ngantuk. Yang di rumah udah mau tidur, nggak jadi tidur. Time for Hindia, Cincin, sikat bas.

0: pasangan.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo pernah gak sih lo kayak lo lagi ngerasa sibuk, saking sibuknya sampai gak sempet minum air? Itu gue. Sariawan nih gue, gara-gara kurang air. Semoga kabarnya sehat selalu sahabat suara semuanya ya. Ini aku juga udah mulai start live di TikTok now. Buat lo yang lagi nyetir, lagi di mobil, jangan nyetir ya, yang lagi di mobil tapi gak nyetir gitu ya, boleh buka TikTok, masuk ke TikToknya iswara.network. Yang lagi nonton di TikTok juga jangan lupa di tap-tap layar ya guys, karena malam ini targetnya likes-nya harus 200 ribu. Kalau gak 200 ribu gue gak boleh pulang. Waduh, ada Pai Lemon, Salken dari Pontianak, kakak halo. Bepek Hendro, ditemenin Sokapril, 3 orang, me, myself, and I. Abis ngapain aja Ril, kok capek? Ya tadi pagi aku nge-MC, sore tenis, terus malam siaran. Chris, gue gampar ya, maksudnya katanya voice lo enak banget cuy, daftar Jak FM, kan gue siaran di radio. Lu bener-bener ya? Ril main ke Jatinegara, wow ada apa tuh di Jatinegara? Hai Dari, welcome back. Ini gue... Dan mungkin relate ya sama kita semua. Lo pernah gak sih dipanggil, nama lo dipanggil, ada panggilan lainnya gitu? Karena Billie Eilish itu pernah diwawancara sama orang Indo dari XX1. Terus si interviewer itu bilang kalau Billie Eilish, lo tau gak sih di Indonesia lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Ya gitu, Teteh Elis. Ini interviewnya. Ah, belum gue kirim lagi. Bentar, sorry. Iswara, nomor Iswara, ini dia. Ntar lu ya di TikTok ya. Nih, kalau lo pengen dengar cuplikan-cuplikannya, ini akan gue kasih puter. Wait, kok ada lagu sih? Sorry. Ini dia. Santai ya guys ya, gak usah buru-buru lah, namanya siaran, ngapain sih buru-buru. Nih guys, wawancara Billie Eilish dengan interviewer dari Indonesia.
1: Teteh Elis. Yeah.
2: Wait.
0: Like... Ulang.
2: What is that? How do you say it?
1: Teteh Elis.
2: Wow. What is it? Why?
1: It's a sweet nickname meaning big sister in Sundanese culture.
2: That is so cute.
1: How do you feel about that local Indonesian persona of yours?
2: Oh my god, big sister. That is so cute.
0: Wow,
2: that's so freaking cute. I love that. And also, like, I'm not a big sister, and so I've never been called that in my life because I have a big brother and I'm a little sister. That's such a loving, like, oh, I love that. Oh my god, I have never heard that before. That is so cute. And I think what's so special about the 3D is it kind of does that.
0: Jadi intinya Billie Eilish tuh ada yang bilang, si interviewer itu bilang kalau Bill gitu ya. Di Indonesia lo tau gak sih, lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Kalau di bahasa Sunda tuh artinya big sister. Terus kata Billie Eilish kayak, ah demi apa sih, gue aja little sister technically, karena gue punya kakak cowok gitu, dan dia terkejut dan senang gitu ya dipanggil Teteh Elis gitu. Kalau panggilan gue ya dari kecil, selama gue hidup gue dipanggilnya Mas Beril. Ya Mas Beril, Jawa kan, gue Jawa, soalnya gue Jawa. Mas, gue manggil kakak-kakak gue juga Mas atau enggak Mbak. Kata Bapak Hendro, Teteh Elis mah dari Kopo. Ya iya lagi, sama Koja, Pasir Koja ya. Hai Injil, salam kenal juga. Sahabat suara, kasih tau ke gue dong, nama panggilan lo seumur hidup lo apa sih? Karena gue punya temen, ada namanya Dimas Aji, lo bayangin. Bagus banget kan, dipanggil apa? Komeng, lo tau, simple banget, gara-gara suara kayak Komeng. Dia jagoan deh sama gue, panggil Komeng biasanya. Ngobrol dulu sama, izin lo Bang Komeng. Yow, Bang Komeng. Imron, Pak Deberil, gue gak setua itu kali. Terus gue punya temen namanya Kelvin, namanya bagus ya, Kelvin Fernanda, dipanggilnya Uyat, karena dia kalau ngomong pakai urat mulu. Uyat, gitu. Kalau Yukari, nama panggilan zaman kuliah adalah Chaps, karena suka cabut, atau gimana Yuk? Boleh dong kasih tahu ke gue nama panggilan lo selama lo hidup, boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, kuliah, atau apapun itu, kasih tahu nama panggilannya apa, dan kasih tahu penyebab kenapa lo dipanggil itu ya, oke? Boleh dimasuk ke TikTok sekarang, di TikToknya iswara.network, karena abis beberapa lagu, gue akan bacain respon dari lo, oke? Buat lo yang nanya-nanya lagi, topiknya apa bang? Nih topiknya gue ulangin lagi. Ada gak nickname atau panggilan? Ntar, tembolok gue nih. Ada air. Apa panggilan lo seumur hidup lo? Oke, mungkin ada panggilan-panggilan tongkrongan lain atau gimana. I'll be back. Ditunggu di TikTok iswara.network ya. Habis ini gue bacain. Sekarang masuk ke TikTok. Meanwhile, gue akan puterin beberapa hit juga. Salah satunya Raffi Sudirman. It's Heaven. Stasiun Uni Suara. Suara warga Indonesia. Barengan sama Beryl Rasandavi. Yang nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Sampai jam 10 malam.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

Sesi Potret. And now, Ari Lesmana tidak pernah bosan diputar-putar di setiap harinya. Gue lagi ngomongin nama panggilan lo seumur hidup lo apa. Ayo dong, yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, coba chat gue pengen dapat nama panggilan lo. Pasti kan ada yang aneh-aneh. Ini gue dari gue dulu ya. Tadi udah ada teman gue namanya Dimas, panggilnya Komeng. Terus ada yang namanya Hamdan. Ini kalau teman-teman gue lagi pada denger, ya ini buat lo ya. Ada Hamdan dipanggilnya Cam-Cam. Emang so imut sih, padahal bentukannya gak imut-imut banget gitu. Jauh dari kata imut ya, amit sih lebih tepatnya. Terus Kelvin dipanggil Uyat. Terus ada juga Angel dipanggil Batak. Dan dia gak apa-apa. Namanya Angel, dia cewek, dipanggil Batak. Emang dia orang Batak, tapi dipanggil Batak. Lo pasti kan punya teman gak sih? Ini bukan soal rasis atau gimana, enggak. Cuma pasti lo punya teman yang entah kenapa di tongkrongan gitu dipanggilnya Jawa gitu. Atau siapa gitu tuh ada. Tapi ada syaratnya biasanya. Lo harus deket dulu sama orang gitu. Enggak mungkin lo kayak teman jauh terus kayak manggilnya nama suku gitu tuh enggak. Itu tuh enggak. Pokoknya ada peraturan enggak tertulis di situ deh. Bener, gue punya teman namanya Jawa ada, Abun ada, yang jarang Sunda. Frosty Bite, pas SD dipanggil Cebol karena aku paling kecil dulu. Tapi sekarang udah normal sih, tingginya rata-rata, keren. Berarti sekarang udah gak dipanggil Cebol ya, dipanggilnya normal sekarang. Normal sih ini dah. Margareta, random sih dipanggilnya Vespa, anjir. Ada lu punya teman dipanggil Vespa? Gak ada kan? Emang dia ini, berkarbu gimana sih? Si Vespa mana? Ngakak sih gue kalau denger. Ini dipanggil Vespa karena bapaknya ngantar sekolah naik Vespa, dibully 6 tahun pas SD. Maksudnya dibullynya gimana anjir? Gue mah seneng diantar naik Vespa gue. Rina, teman aku maminya Manado, papinya Papua. Aku panggil Batak karena logatnya Batak banget. Padahal dua-duanya gak ada yang Batak ya bapak ibunya. No Sans, Fadil dipanggil Boy di kampus karena bawa ninja pas 2016 zaman anak jalanan, keren. Si Boy datang, si boy asik boy gede. Uut lucu banget nih dipanggilnya Jaut, namanya Uut dipanggil Jaut anjir. Coba ada Rina Anggra ini. Tapi dari kecil aku dipanggil Amoy. Cerita mama aku tuh karena tetangga aku dulu orang Cindo dan belum punya anak. Dan pas aku lahir dia suka bawa aku ke rumahnya dan dipanggil Amoy. Sampai sekarang lengket lah nama Amoy. Sampai sebagian teman-teman sekolah manggil Amoy dan semua guru SD dan beberapa guru SMP, SMA juga panggil Amoy. Oh. Iya. Kamu enggak tahu Amoy itu anak gemoy. Iya gitu. Ada juga siapa nih nama aslinya nih? Ada Agus. Panggilan kecil yang ada sampai sekarang gue ada beberapa nih bang. Molen, Cawe. W-nya dibaca kayak cewek, oke. Molen, Cawe. Cawe kan artinya cebok kan sih. Gendut, Konteng, Kurus. Nah dulu dipanggil gendut terus dipanggil Konteng juga alias kurus. Kalau Molen karena dulu pas SD orang tua jualan Molen. Terus gue sering bantuin, oke. Terus kalau Cawe karena pelesetan dari nama kakek. Oh kakek. Gendut karena SD dulu gendut. Terus Konteng karena SMP jadi kurus dan tinggi. Wede. Iya. Kayla Kenzie, aku orang Kalimantan dipanggil Utet karena kakak aku suka nonton sinetron Batak. Oh iya. Utet Horas. Asik. Off the record ya, nasi goreng di Medan ayamnya unik dah. Dia ayamnya gak dicampur. Gue udah cerita sih ya, ayamnya gak dicampur sama nasi. Ditaruh di atas sebagai topping. Spill long sleeve-nya bang. Oh ini di TikTok guys. Nih, gue beli di Goods. Bright spot. Culture banget gak sih gue? Oh bapak gue. Dipanggilnya James waktu kuliah. James. Gak tau kenapa, aneh sih emang. Padahal namanya bukan James. Kakak gue Nur, biasa dipanggil Melan. Melan apa Melan nih? Karena sering dikuncir dua kayak Melan di film Unyil. Oh iya. Apa namanya bang? Diem lu. Oh ini dia nanya kaos ya. Namanya apa? Gak tau, gue nyari aja nih merchandise Bright Spot. Bang aku mau lagu kicau dong. Oh maleman ya, ntar aku kicauin, oke? Hai Om Beril, gue Putra di Pamulang. Panggilan Poh.
Ini Poh as in Poh kartun bukan sih? Ada Angga. Wah, abis ini udah gue bacain ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara, kalau udah masuk jam 9. Kali ini gue punya The Groove. Menemani malam lo yang harusnya ajojing lah. Masa gak ajojing ya gak sih? This one is Kayalan. Menemani lo di jalan, yang di rumah juga selamat beristirahat. Daripada gabut, bingung scrolling TikTok, mau scrolling apa, mending masuk aja ke TikToknya iswara.network. Because I'll be back. Dan kita ngobrol-ngobrol ya di live TikToknya Iswara. Lo tinggal komen-komen aja, sebutin nama panggilan lain lo apa. Let's go.

Suara-suara warga Indonesia, Juicy Lucy, Malapetaka. Let's go. Kita tuh lagi ngomongin soal nama panggilan kamu ya. Selama kamu hidup, ada gak sih nickname-nickname? Atau mungkin kamu pengen cerita punya temen yang nama panggilannya tuh aneh-aneh gitu. Boleh loh, karena tadi aku udah mention teman-teman aku juga. Oh, ada juga. Ya, balik dia, dah. Sendiri nih gue nih. Gak apa-apa. Gue punya temen namanya Damaris, dipanggilnya Pampam. Karena dia geda orangnya. Pampam, lucu sih. Tapi kalau lihat kelakuannya di waktu SMA sih gak lucu ya. Dia ribut mulu. Terus ada juga, siapa lagi ya panggilan temen gue? Oh, namanya Ilham. Bagus ya, Muhammad Ilham. Anjay, dipanggil Amang. Mampus gak lo? Gara-gara gak tahu dia lemot aja gitu. Si Amang aja gitu. Gimana ya, kayak dia tuh punya dunia sendiri gitu. Tapi dia nongkrong, cuma dia punya dunia sendiri. Lo bayangin, yang lain pada gue berempat nih teman gue. Nah, si Amang ini kalau kita lagi ngobrol atau enggak, kita paling mentok main game di handphone. Lo tahu dia bawa apa? Bawa PC. Ada gak teman lo nongkrong bawa PC? Dia doang main Dota. Jajar junggul orang ini. Hai Herdi yang baru nongol di TikTok. Boleh yang lagi di mobil dengerin nonton aku di live TikTok iswara.network ya. Yang lagi di rumah atau lagi di perpus kek, di mana kek, di rumah nenek lo kek, di mana bebas ya. Kita lagi ngomongin soal nama panggilan, nickname kamu ya. Ada dari Angga. Pas SMK gue dipanggil Sakai karena badan gue gede. Wih, kok Sakai cuy? Dan sampai keluarga besar istri gue taunya nama gue Sakai karena pas pacaran gue dipanggilnya Sakai sama istri gue. Kok Sakai dah? Sakai apa kok? Badan lo gede tapi dipanggil Sakai dah. Assalamualaikum, Beril. Waalaikumsalam. Saya dipanggil Rombeng. Buset, kain kali lo. Dari SD sampai dengan sekarang di kerjaan, baik teman kerja atau atasan sampai di office. Kenapa dipanggil Rombeng? Bahkan dia menamai WhatsApp dia Rombeng juga, sahabat suara. Assalamualaikum bang, ikutan ya nama-nama temen dan panggilannya. Ah, ini lucu nih. Ada Emon 36. Wah, ada angkanya juga lagi deh. Emon 36, nama temennya ada nama Rizal, dipanggil Mok-Mok. Derry dipanggil Monce. Iwan dipanggil Ngongo. Adi dipanggil Pangke. Gue gak tahu nih artinya apa, cuma kok bisa sih. Mok-Mok anjir. Monce, Ngongo. Ngongo tuh kayak ngango kali ya. Bocah ngango banget, ngango. Ngangong banget gitu gak sih, enggak ya? Gue punya temen namanya Imam, dipanggil Tekek. Temen suami gue Eka Widya, dipanggil Kawit. Oh, disingkat Eka Widya, Kawit. Gue nanti minta tolong lu ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di kantor gue. Lu bikin panggilannya, oke? Yang panggilannya paling mantep, gue kasih gopay, gocap mau gak? Temen gue Adi dipanggil Timbil, padahal namanya Irwandi. Ya Allah, orang random banget nih. Orang Indo doang nih yang bisa kayak gini, sumpah. Coba orang luar ada gak? Bule, gak ada. What's your name? Michael. Okay. But most of my friend call me siapa gitu. Gak ada, orang Indo doang, kerjaan orang Indo ini. Waktu SD, gue dipanggil Zigot. Karena waktu itu gue kurus dan pala gue kelihatan besar. Dari TikTok @ cuci alas kaki. Aduh. Karena Tiwi lo jauh banget sih Jakarta. Coba di Suara Banjarmasin. Lo tiap malam gue anterin makan. Oh, gak apa-apa. Kalau Tiwi dipanggilnya apa? Ada lagi namanya Ardiannya. Dipanggilnya Dabo. Ya Zigot lagi, sialan. Gara-gara badannya kecil, pala gede. Zigot aja dipanggilnya. Oh, ini yang tadi dipanggil Sakai. Si Angga dipanggil Sakai, badannya gede soalnya. Soalnya, truk buat benerin jalan, ada yang mereka Sakai. Ya ampun. Beyond banget dah lu pada. Masih ngomongin nama panggilan lo, cerita sama gue ya. Gue butuh yang lebih aneh lagi dan lebih absurd lagi. Kalau mau cerita panjang juga boleh, abisin ada BTS. Masuk aja ke WhatsApp Iswara, ketik yang lo rasain. Oke, stay tune.

0: Thank you Boyolali.
1: Gue lagi bermasalah banget dan ini tenggorokan gue sakit. Gue sariawan. Capek banget deh gue.
0: Ini POV penyiar siaran sambil sariawan ya. Gue akan sering membetulkan mulut kalau lihat di TikTok. Request SO7 dong. Nah, kalau mau request lagu di WhatsApp di atas ya, kirim voice note. Tenggorokan gue juga sakit. Wih, tenggorokan gue sakti. Cepat sembuh ya Spice.
1: Kenapa tenggorokan? Jangan-jangan lo sari orang ngelesin madu biar. Nah iya, cuma ada gak ya madu? Ntar gue cari deh.
0: Anyway, sahabat suara, kita sekarang masuk ke segmen curhat BTS.
1: Baru ini terbuka sama BRN, let's go.
2: Sekarang saatnya
1: BTS
2: Peng peng. Lagi terbuka sama BRN. Beryl, bukain dong.
1: Right, let's go. Tuh kan serak malah lagi suara gue. Mau ngomong apa ya, gue bingung. Ada yang nanya sama gue, Ber, kata suamiku, kenapa kalau dengerin ini suara ada kresek-kreseknya ya? Kayak gak clear gitu loh. Dah coba di beberapa media dan tempat dengerinnya, tapi kayak tetap ada kresek-kresek. Emang iya ya guys? Kok di mobil gue aman sih? Di mobil yang lain boleh respon? Ya di TikTok aman gak? Ada kresek-kreseknya ya guys? Yang pernah dengerin dari mobil?

Mudah-mudahan sih aman ya. Gak tahu apakah mungkin jangkauannya gak nyampe. Kamu dari mana? Ini siapa sih? Kapau bukan sih? Oh ini Kapau, iya. Kapau dari mana sih kak? Di mobil dari aman. Coba yang gak aman ya. Oke, karena gak ada malam ini happy-happy aja ya kan. Hatinya pada senang semua. Gak ada yang mau dicurhatin. Ya udah, aku bacain respon-respon dari sahabat suara yang jawab topik ya. Apa nama panggilan kamu selama kamu hidup? Ada Reti. Pas SMA gue dipanggil Kabul sama teman-teman gue karena teman gue hampir semua cowok. Teman cewek cuma formalitas, teman sekelas atau teman asrama aja. Oh pantesan. Tapi kalau ada acara sekolah yang harus nginep, malamnya gue tidur sekamar sama cewek. Ya iyalah. Jadi kalau malam gue dipanggil Tesi, ya ampun. Padahal emang cewek ya. Padahal emang cewek. Suami gue dipanggil Gatot sampai sekarang. Gaknya apa, totnya apa? Pengen tahu. Apa gatnya apa otnya apa? Padahal namanya gak ada Gatot-Gatotnya. Dia dipanggil Gatot karena suka banget makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Warnanya hitam, namanya Gatot. Oh. Kakak gue waktu SMA dipanggil Bantet. Setelah gue punya anak, dia gak mau dipanggil Bude. Maunya dipanggil Mandut. Mamandut, aduh. Suaminya dipanggil Batem, Bapak Item. Yo, Tangerang kali ya, Batem. Banten itu. Halo Bang Baril, Beril. Temen gue dipanggil Polwan. Temen gue dipanggil Polwan sampai sekarang. Karena waktu SD ditanya guru cita-citanya ingin jadi Polwan. Lah gue dipanggil pilot dong harusnya ya. Si sepele. Ada beberapa nama panggilan tuh yang sepele tau. Oke, tadi ada si Margareta dipanggilnya Vespa. Temennya Bang Surya dipanggilnya Dankin. Sepele aja karena hal-hal sepele gak dibikin-bikin gitu loh. Ini juga Polwan, karena cita-cita jadi Polwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah dia ngelis teman-temannya dia nih, Hamidah. Ada yang nama, nih simak ya, ini kocok-kocok nih. Tri, dipanggilnya Ladux, Ladoex. Apa artinya lagi? Marminto, dipanggil Cowet. Oh, Cowedding, asik. Gun, dipanggil Doble. Karena mungkin mulutnya Doble apa gimana? Dadang, dipanggil Kepok. Tunjung, dipanggil Gembor. Margono dipanggil Gonteng, Dedi dipanggil Kentang. Karena Dedi mungkin balik duluan mulu ya. Kayak, eh guys cabut ya, di Kentang di, orang mau balik dikit lagi. Tapi dia balik ke Kentang mulu. Gue kayak ngomong sendiri deh. Temanya lagi nama panggilan, iya dong. Eh sumpah nih guys, lu dengerin Ardi deh. Nih ya, Ardi ngetik di TikTok nih ya. Gue pengen gue jambak nih orang ini. Ardi, dia bilang gini. Aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear. Wow, Nugget nih, unik nih. Terus dia ngomong gini. Aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear, karena aku imut. Ardi, gue sentil jidatnya ya. Karena aku imut. Karena ada banyak nih, kenapa enggak? Apa kayak hal-hal imut, klereng kek? Atau Nugget anjir pilihannya. Temen gue namanya Andi. Gede banget dia, dipanggilnya Beruang. Waduh. Ya, beruang gede sih. Spice, aku dipanggil Kuti, diem loh. Kuti, kok Kuti sih? Cutie, kenapa sih Kuti sih gue? Om gue namanya Sandi, dipanggilnya Cantel. Lecak badan nih malam ini ngomongin panggilan-panggilan. Sahabat suara, masih ada tugas buat lo ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di Emera. Yang pertama dulu, ntar dua dulu ya. Ini lo bisa masuk ke TikTok. Yang namanya paling unik, gue kasih gocap. Yang pertama PD gue dulu ya, Tika Indria. Yang kedua penyiar siang, Farah Virus. Oke, okay? Tika Indria dan Farah Virus, gue minta lo bikinin nama panggilan buat mereka berdua, oke? Okay? Lo oper di komen live TikToknya iSuara.network. Kita ntar gue lihat komen-komennya ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Agak-agak galau malam hari ini. Yofi Widianto barengan sama Liodra. Terlalu cinta. Biasanya kalau terlalu cinta sama orang, biasanya kasih nama panggilan tuh.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi mengudara menemani kamu di nongkrong bareng Beryl. Ini ada voice note. Voice note apa ya? Coba gue cek dulu.
1: Kalau untuk soal panggilan nama.
0: Oh, ini masih soal panggilan nama. Oke, topik malam hari ini masih soal nama panggilan ya. Mungkin kamu seumur hidup pernah dipanggil yang aneh-aneh. Ada voice note. Let's go.
1: Kalau untuk soal panggilan nama, gue banyak banget sih macam-macamnya. Kalau di rumah, gue dipanggil Kodel. Karena mungkin tuh kayak Dede gitu loh, Dede Kodel. Terus kalau waktu zaman SMA sampai kuliah, gue dipanggil Mami. Gak tahu tuh orang-orang sampai sekarang tuh manggil gue tuh Mami.
0: Tapi gue juga punya teman dipanggilnya Mami. Somehow karena dia itu ngangon grup gitu lah ya. Jadi kayak dia yang provider gitu, si cewek provider ini. Dia ngasih, ya pokoknya lo butuh apa, ini apa segala macam itinerary dia yang ngatur. Kayak gitu-gitu tuh ada tuh unsur Mami ya. Mami tuh kalau gak salah satu nama temen cewek di tongkrongan atau warteg gitu aja udah. Atau gak tongkrongan, ke Mami gak? Ya guys, Mami jam berapa ya? Gitu. Pasti gitu, lanjut.
1: Mih gitu ya. Nah, kalau di kantor, gue dipanggilnya tuh Cimol.
0: Cimol.
1: Bukan karena gue kayak Cimol, tapi lebih kayak ke...
0: Suka jajan.
1: Gue kan Uci, dan gue hobi banget nge-mall. Jadi kayak Cimol, si Uci yang suka nge-mall. Ya. Terus kalau di kantor tuh banyak banget panggilan-panggilan nama yang cukup kita-kita aja yang tahu. Kayak misalkan, ada manajer gue, dia itu juga salah satu
0: dipanggilnya toksik.
1: Kayak ketua umum salah satu partai gitu.
0: Wow.
1: Ya, partai di Tangerang gitu.
0: Sebutin
1: nah,
0: aja.
1: Terus dia tuh dipanggilnya sama kayak tuh Bapak Ketum alias Bapak Ketua Umum.
0: Bode.
1: Gitu. Terus ada lagi. Banyak banget nih pokoknya nama-nama
0: siap
1: panggilan tum yang aneh-aneh gitu di kantor yang cuman kita-kita aja yang tahu gitu loh.
0: Keren.
1: Thank you.
0: Cimol. Uci Mol. Kalau Uci sukanya ke, kalau Uci sukanya pelihara landak, Cilandak nggak gitu kan? Kalau Uci kemana-mana bawa payung, Cipayung gitu. Cak dah. Nama panggilan yang lain. Fajar, teman rumah manggil gue kebo karena katanya tidur gue susah dibangunin, standar. Bo, kebo lo. Oh iya, nama panggilan gue bule, cuma karena waktu kecil kulit gue paling terang. Iya tuh, pasti lo punya teman dipanggilnya bule. Gue ada soalnya teman dipanggilnya bule. Iya karena putih aja, karena terang aja gitu, bule dipanggilnya. Cepat sembuh buat Spice yang hidungnya lagi gatal banget, tenggorokannya sakit. Ini lagi pancaroba ya, cuacanya lagi gak tentu banget. Kayak dari udah lama sih pancaroba nih kayaknya ya. Jadi kamu jaga-jaga kesehatan. Jangan ke kantinera mulu Spice. Lu gimana gak tenggorokannya sakit lu. Kantinero terus, dikira kantinero. Gue capek bilanginnya. Orang tuh olahraga gitu loh, tidur cukup. Pulang jam 4 pagi mulu. Parah guys, coba cari deh di TikTok Spice and Sweet. Dia kacau deh. Uci tinggal di Depok, dipanggilnya Cipok. Reti, awal jadi guru bokap nyokap manggil gue Bu Uuk. Karena pas gue TK ditanya di sekolah siapa ngajarin, gue jawab Bu Uuk. Kenapa yang ngajar, kenapa lo dipanggil sama bokap nyokap lo nama guru lo? Nah, adek gue Nana dipanggil Jenong karena pinter. Oh, karena kepala dipakai mulu ya. Oh, mikir mulu sampai Jenong. Iya gitu biasanya. Ke playlist dulu sahabat suara, let's go. Asik nih lagu nih. Yovie Widianto dan Hi-Fi. Semenjak ada dirimu. Let's go. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Karena sepatumu, pantangan dan dietmu, apakah masih berguna? Seperti nama panggilan kamu yang dari kecil sampai sekarang masih berguna atau tidak tuh nama panggilan? Mari kita bahas mulai sekarang ya. Ijici. Ijici cerita. Nickname gue banyak, ini gue list aja kali ya. Adit, nama aslinya Adit. Momot. Dulu gue sering jadi moderator buat forum pas maba atau tingkat 2 kuliah. Sampai dikirimin kopi 2 liter anjir sama senior gue, Momo tuh, karena dia moderator. Kalau admin jadi Mimin gitu ya. Jarwo, ini gara-gara angkatan kuliah gue, Jahanam. Sampai sekarang gue ngerti kenapa gue dipanggil gini. Lu tanya lah, wo. Ijici, ini panggilan dari Prambors. Oh, dia suka dengerin Prambors juga. Thank you Mr. Narendra Pawaka. Wow, Eda, emang dia kayak Eda suka bikin nama-nama panggilan gitu deh buat pendengar-pendengarnya. Styles, panggilan Toktik. Jujur, gue bingung banget mau pakai username apa buat Toktik. Jadi gue kasih nama Styles Clashed. Emang kalau nama TikTok tuh unik-unik ya. Nama TikTok juga unik-unik tau, aneh-aneh. Thank you, Ijici. Dari, silakan Dari. Nggak keluar. Oh, belum dipencet. Dar, masuk Dar.
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Kalau untuk nama panggilan selain Dari, ini ada banyak. Jadi, tak kenal maka tak sayang.
0: Asik.
1: Nama gue waktu SD sampai SMA itu, gue tuh dipanggilnya Nas. Dari Naswa.
0: Nas Daily.
1: Terus kalau teman-teman gue yang deket, istilahnya yang tahu-tahu aja, itu manggil gue Dari gitu. Dari nama belakang gue Andara. Nah, kebanyakan kan suka manggil Dar gitu. Nah, atau kadang-kadang gue dipanggil Telur Dadar. Gue gak tahu kenapa.
0: Oh, karena ada darnya.
1: Mungkin karena nama gue Dar gitu kan.
0: Dar.
1: Kadang-kadang manggil gue Telur Dadar gitu. Nah, sampai gue kuliah dan sampai gue kerja sekarang, gue lebih pewe dipanggil Dari karena gak tau ya, kayak lebih enak aja gitu. Gue lebih notice kalau gue dipanggil Dari. I have no idea why, tapi gak tau deh, pokoknya enak aja dipanggil Dari.
0: Gue kira tuh Dari tuh nama panggilan lu karena nama lu Wulan Dari gitu loh, ada Darinya. Ini Uci, wah jujur janggal sih pertemanannya. Teman gue namanya Wulan, dipanggilnya Omes. Kenapa sih Ci dari tadi Ci? Lo aneh-aneh dah. Dari mana dari tadi ya? Dari mana dari keluarga baik-baik ya? Tetangga gue namanya Entin, dipanggil Entek, orang Sunda pasti ya Entin. Gue punya guru namanya Bu Entin, orang Sunda. Ya masih ada nggak ya, katanya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bu. Terus. Mana? Gue lagi scrolling nih. Ini di TikTok kocak-kocak nih nama panggilan teman-temannya. Uci, di antara banyak panggilan yang paling gue suka itu adalah sayang. Wayang kali lo. Teman gue Ratih dipanggilnya Jenong, Mulia dipanggil Molly atau Monghai. Nih si cewek Omnivert. Gue dipanggil Cabe sama teman di kantor lama karena baru gue anak cewek di divisi itu and rebel gitu. Iya sih, wajar sih lo dipanggil Cabe sih. Gue kebayang bentukan lo gimana karena gue punya teman kayak lo. Nathan dipanggil Gemoy gara-gara mirip RI1 pas joget. Coba dong kirimin video lo joget dong. Kirim video lo joget dong. Tabrak masuk. Gitu ada lagunya kan. Tapi jujur menurut gue lagunya enak. Ya kan lagunya enak. Tetanggaku namanya Wartum, dipanggil Kucis. Sumpah, Wartum aja tuh udah nickname able banget anjir namanya. Ternyata itu nama asli ya, Wartum, dipanggil Kucis. Kaber, namamu bagus banget, bisa buat inspirasi nama anak nanti di masa depan. Oh, terima kasih. Beryl itu artinya batu. Ada berilium, batu berilium, cari dah. Nah, ini gue bakal kasih tahu lo nama-nama aneh di KTP orang ya. Random banget dah. Kumpulan nama unik di KTP, apakah tidak viral lagi pas Allah? Oke. Maksud ada yang namanya KTP Satria Baja Hitam. Tempat tanggal lahir Gerem. daerah Gerem di tanggal 3 bulan apa nih? Bulan 10 tahun 93. Oke. Selamat hari Natal tuh. Wujudnya gondrong kayak ini, kayak Yayan Ruhian. Ada azan maghrib. Masya Allah. Ada juga minal aidin wal faizin. Waduh. Ini Dita Leni Rafia. Bacanya berulang-ulang. Dita Leni Rafia. Dita Leni. Dita Leni Rafia. Diiketin Rafia bahasa Jawa itu. Ada juga di paspor namanya anti dandruff. Bapaknya mamanya kepikiran apa sih bikin nama anak lagi sampoan atau gimana sih? Ada yang nama KTP-nya Selamat Dunia Akhirat. Masya Allah. Jas hujan. Anjir, dipanggilnya jas apa hujan ya? Ini gue gak tahu bener apa enggak ya. Gue nyari di Google nama-nama aneh yang masuk paspor dan KTP. Maksudnya ada don't worry. Don't worry. Orang Indo. Oh, lahir di Batam. Don't worry, anjir, namanya D-O-N-T-W-O-R-R-Y. Ada juga nih namanya Q. Huruf Q doang. Lahir di Banyuwangi 2004. Cakep sih foto KTP-nya. Kok Q, anjir. Ada juga KTP namanya Terumbu Karang. Orang-orang kenapa sih? Orang-orang Indo sibuk banget. Demi Allah, ada yang nama KTP-nya kukira Januari. Cewek. Nih, nih ya. Ada nama KTP. Ini gue nggak, bukan terselubung ya. Cuma ini beneran ada nama KTP. Menang Prabowo. Nama adalah doa ya, ternyata ya guys. Indo sibuk banget ya, kenapa sih? Adri, tetangga gue suami istri, namanya, nama istrinya Isya, suaminya Subuh. Ah, bohong. Gue gak percaya, Ci. Masa sih? Murid nyokap gue namanya Usaha Pergaulan. Bohong. Gue minta KTP-nya pap ke WhatsApp Pegi Suara deh. Ut. Ini di WhatsApp nih. Satu lagi, Bang. Kalau panggilan gue di rumah, yaitu Bottom, bocah hitam. Waduh. Untung orang rumah lo ya yang manggil gitu. Coba kalau orang luar. Nenda, adik kelas gue ada yang namanya Jessica Enjoys 96. Kenapa sih, gara-gara sekolahnya di ini 96 apa gimana? Anjir. Mama Kars. Temen gue namanya Stefanus, dipanggilnya A, itulah pokoknya. Depannya A, di belakangnya S. Lo mesti lihat di TikTok deh, gue gak bisa ngomong di owner ya. Kita masuk ke ini aja kali ya. Gue dulu harus closing deh, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Lagu closingnya apa ya? Ada yang mau request gak buat lagu closing? Ini siaran tersantai banget. Oh ini deh. Ini kayaknya enak buat closingan malam hari ini. Jadi gue ngucapin terima kasih. Lanjut aja di TikTok ya guys. Gue masih akan ngobrol-ngobrol sama warga TikTok juga di suara.network. Jadi buat lo lagi di jalan atau di rumah, yang lagi scrolling-scrolling HP, bingung mau cari apa di TikTok, bosen kan, FYP-nya kicau mulu, masuk aja ke TikTok iswara.network. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow, bye.

0: Kain Sutra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh,
1: aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Banget.
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok
2: denger,
1: gitu.
2: Kayak iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kenneth Gina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan

0: selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
2: Oh,
1: makamnya ini spesial.
2: Bukan orang sembarang.
1: Bukan orang sembarang.
2: Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
2: ngisi tausiah.
3: Kok jadi trauma?
2: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
1: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, tiga cangkul, empat cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
4: ibu kos.
1: Oh, sama ibu kos.
2: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
4: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
4: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
0: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
2: Oh, laparan. Oh, cemilan.
4: Iya, iya.
0: Dia makan asin. Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.